0: bahkan gol kedua menurut saya layak jadi gol terbaik di pertandingan ini, golnya seorang Sidney Lopez Cabral tadi. Dan kalau saya diminta memilih siapa pemain terbaik, salah satunya adalah antara pemain Keverde, Sidney Cabral atau Fosinha, walaupun memang pemenangnya Argentina. Tapi kalau overall mungkin saya memilih Messi menjadi MVP, karena sebenarnya sempat memilih Lisandro Martinez, yeah, yeah, tetapi ternyata solusi terakhirnya Messi, dan Messi kembali lagi, Messi is Messi gitu.
1: Oke, okay. Dan bisa setiap Piala Dunia selalu ditunggu adalah sebuah kejutan yang terjadi.
0: Yeah.
1: Apakah partai 32 besar Argentina Keverde ini bisa memenuhi kategori itu?
0: Menurut saya ini jawaban dari ketika katanya baganya Argentina mudah segala macam.
1: Iya, ini jawaban sebelah kanan ya.
0: Iya, baganya mudah, tidak mudah ternyata. Ternyata tidak mudah. Dengan Keverde berjuang dengan maksimal, bermain dengan sangat bagus. Tidak ada kartu merah, minim kartu kuning. Artinya ini permainan yang sangat sportif, permainan kualitas tinggi dipertontonkan oleh kedua tim. Dan ini menurut saya anggapan bahwa bagan Argentina mudah, ya dijawab dengan tetap permainan ini. Yeah. Yang pasti hari ini Messi menciptakan rekor-rekor baru lagi, yang dia menjadi pemain terbanyak karena penampilan terbanyak 30 dan gol terbanyak.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penggilingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Istilah terong bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terong bulan.

0: Pendengar Persatu RRI Nabire, di mana saja Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung Pesta Bola Dunia. Argentina melawan Cape Verde atau Tanjung Verde dengan kemenangan oleh Argentina 3 dan untuk Cape Verde 2 dengan pertandingan yang sungguh sangat seru ya, sungguh sangat sengit ya. Ini tim raksasa sekelas Argentina, juara Piala Dunia, dibuat ketar-ketir oleh tim pendatang baru ya, kalau bisa dibilang, karena ini first time Cape Verde akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia dan bertahan sampai 32 besar ya. Dan mungkin saja ya, kalau misalkan Cape Verde ini tidak melawan Argentina, mungkin tim-tim lainnya kemungkinan ya ini bisa lolos juga ke 16 besar. Tapi proficiat ya untuk Argentina dan proficiat juga untuk Cape Verde ya. Ini dua tim yang begitu luar biasa di menit-menit terakhir ya. Hampir saja tadi masuk ke penalti babak penalti, tapi kemudian Argentina berhasil menambah keunggulan dengan satu gol dan merubah kedudukan menjadi 3-2. Ya, cukup dibuat apa ya, stres juga gitu. Anda pasti yang menyaksikan pertandingan tadi dan juga pasti mendengarkannya melalui siaran langsung RRI yang kami terus menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia ini. Juga ketika Anda mendengarkan ya pertandingan antara Argentina dan Cape Verde tadi, ini juga sangat seru sekali gitu ya. Ini kita dibuat sport jantung juga. Oke, baik pendengar, didukung dengan cuaca yang begitu cerah di luar sana ya. Dan pastinya untuk Anda semuanya yang lagi seru-serunya, ini kita memasuki babak 3, hari ini 32 besar sudah selesai dan akan masuk di 16 besar ya. Dan sekali lagi untuk Argentina selamat, dan untuk Cape Verde luar biasa, tim yang luar biasa. Oke, baik pula, jangan mana-mana, tetap bersama-sama dengan kami di Persatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Persatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitman, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Ya baik pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Timur saat ini Anda masih bersama kami di Persatuan RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Di luar sana cuaca cerah sekali ya. Dan benar, selamat hari Sabtu, selamat beraktivitas di hari ini, selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya. Pendengar, saya Dwi Masani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sudah menemani Anda dari pukul 5 dini hari ya hingga saat ini. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami, ada Bung Valen, nanti sampai pukul 18 atau jam 6 sore. Selamat siang pendengar, dan pastikan Anda tetap bersama-sama dengan kami.

Beberapa teman-teman yang bersuci malam hari ini saatnya menderita pukul 11 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, dan Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, kami informasi dan inspirasi. Nabire siang mendengar hingga nanti pukul 18 atau hingga pukul 6 sore nanti bersama saya Volian Nelwan yang menemani dengar Anda bersama dengan rekan-rekan di pemancar radio dan juga operator MCR ya, dengan berbagai program acara siaran yang dapat Anda ikuti. Masih menemani dengar Anda saat ini masih dengan teman-teman hiburan yang sudah kami siapkan. Selamat jaga berbagai aktivitas dan kesibukan Anda di akhir pekan. Semoga sukses selalu dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di hari-hari sebelumnya.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet. Karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
3: Beberapa teman-teman yang baru saja menemani alat saat ini dan nanti kita pukul 11.37 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Kementerian Kesehatan menegaskan keselamatan tenaga kesehatan dilindungi hukum nasional serta meminta rumah sakit memperketat keamanan pelayanan. Fokus penguatan dilakukan melalui kepatuhan SOP terutama di instalasi gawat darurat atau IGD. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Asar Jaya menginstruksikan rumah sakit di seluruh Indonesia melindungi tenaga kesehatan. Instruksi tersebut terutama ditujukan bagi manajemen rumah sakit di daerah saat nakes bertugas. Selain itu, Asar mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kekerasan, intimidasi maupun premanisme terhadap tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan. Asar menegaskan pelaku dapat dijerat Undang-Undang Kesehatan serta pasal pidana KUHP.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pendengar, kita berjumpa dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire, dan kami nantikan partisipasi Anda pendengar melalui telepon 220074 atau melalui WhatsApp dan telepon biasa tentunya 0813-5494-419 hingga nanti pukul 13 sampai pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Nah, sebagai pembuka pintu 4419, selamat siang.
1: Selamat siang, musik tradisional Derong, kalian.
0: Ya, selamat siang, baru silakan.
1: Iya, aku mau dengerin lagunya dari ini, dari Trio Century.
0: Trio Century. Trio Century.
1: Iya, judulnya Terlanjur Sayang. Iya, sembari mencari salamnya, yang pertama buat Bang Valen, selamat bertugas sampai tuntas, selamat semangat, dan selamat berakhir pekan. Terus ada juga Senja, ada Dire, Namo, Mama Novel, Mama Ina, Mama Bagus, Mama Yu, Mama Siva, Mama Rumrawer, ada Bunda En, Mana Pisa, Pak Jenedi, ada juga Bang Putra Samoro, Bang Rosa Mudi, ada juga Opo Valen, ada juga Bang Liar yang sekarang mudia, dan buat semua-semuanya yang mendengarkan dimanapun berada, dan silahkan merekrutkan buat semuanya.
0: Iya.
1: Ya, gimana? Kita mau lagu itu, Bang?
0: Ada.
1: Oh iya, oke, lagunya ditunggu. Buat Bang Valen, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, musik tradisional daerah. Selamat siang, terima kasih Bang Valen.
0: Terima kasih kembali, selamat siang Horas. Untuk Bang Luhut di Tapanuli. Dodol 74 di belakangnya, selamat siang.
2: Selamat siang, musik tradisional dan budaya Kak Valen.
0: Ya, malah bagus.
2: Aku mau ucapin selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Valen.
0: Amin. Dan harapan yang sama untuk Mama Bagus.
2: Terima kasih kembali. Kak Valen, saya mau salam dulu buat yang baru lewat, buat Abang Ruhut, terus buat Abang Jojo, Abang Junaidi, Abang Ibrahim, Abang Samsol, Abang Rizky. Terus buat Kak Dewi juga, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Tak lupa juga yang di Pulau Nusana, Pak Alek, Pak Kris, Mama Mukiri, Mama Mama Vero di Biak, Mama Lani di Arui, Ibu Rusi Sepiori, ucapannya juga selamat siang. Terus buat di Jogja ada Bapak Masar Geri, di Cirebon ada Bunda Alfa, terus buat di Jakarta ada Teria, Niso Sambi, Putri Koridor Masuk, Marum Berawar Amso, Bapak dan Mama Konsano, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Pada Arema, Bung Aku Diomi, Paman Yotani, Senja, Pada dan Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Putra Arema, Diren, tak lupa juga buat yang di Manado sana, Nona Fika, sama Bunda El, ucapannya selamat siang juga. Terus buat yang di Topo sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Mauri, Mama Ikram, ucapannya juga selamat siang. Pendengar pemberhati tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Kak, aku mau dengar lagu dari Jambi, Kak. Judulnya Hitam.
0: Lagu Jambi judulnya Hitam?
2: Tapi nggak tahu penyanyinya, Kak. Biar sudah hitam-hitam, nggak apa-apalah. Yang penting dari Jambi kalau nggak ada, Kak. Salam buat semua saja, buat Kak Valennya selamat bertugas, sukses selalu, jalur saya kembalikan, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Mama Bagus.

0: di belakangnya Mbak Bagus. Selamat siang.
1: Selamat siang kakak Pawel yang ganteng.
0: Amo.
1: Amo di depan dan cibur. Rumah itu kok salto. Nih, Amo minta lagunya 02. Iya, ada toh?
0: Ada.
1: Ya, nih, sekarang nanti Amo marakoi. Hei, nanti orang ketawa. Nih, Amo mau salam buat Mama Bagus yang di luar Papua. Yang Ambon itu dengan Mama Jamila, Mama Arpa, semua yang di Manado. Ya, kamu salam buat Mas Waro, Mas Tunggal di Lagari. Ya, buat Direng, Arema, Mama Bagus, Senja, Putra Sange. Ya, kamu lanjut buat kakak ini. Kakak ini sudah ada kah? Ya. Ya, halo, Pale. Ya, kok ada suara, saya pikir kok trido. Ya. Ya. Buat Tante Natalia.
0: Iya.
1: Yang di Reri ini. Mama Mega. Siapa lagi? Oh, Jui. Emang yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang di Reri. Emang calon aja itu, siapa kakak? Yang cekorwa, ya Om Pai, di Kalibobo, Om Joteni, ya Putra Lewa Sembilan, Ako Diomi, Putra Putri Komoro, Mama Pero, Mama Rahel, Bapak Rahel, Mama Korisano, ada monitor, kok selam cukup Mama Korisano.
0: Iya Om.
1: Ya, di batas kota itu ada Tete Awom, Mama Silva, siapa lagi ini? Insos Umbrawer, Insos Florida, Insos Ambi. Di topo itu Mama Ayu, Mama Ina, Mama Ikra, Mama Siri, Mama Mauri. Kepada masuk. Ya. Siapa lagi? Oh iya, ini. Tete dan Nenek di YPK, Mama Samberi, Bapak Samberi. Yo, ini yeah. Siapa lagi? Bunda Puja, Mama Ros, Mama Ede, Mama Nopel. Yo, itu saja. Terima kasih jalur Amo di kembali jalur saja. Lagunya ditunggu. Paling kau tertawa. Yo, terima kasih.
0: Baik kamu.
1: Paling.
0: Amin amin. Terima kasih Tuhan memberkati untuk kamu ya. Nah, lagunya gara-gara 02 ya. Tiga penelpon yang sudah bergabung pendengar, kita dengarkan dulu dengan teman-teman yang sudah di request. Yang selamat siang, selamat mendengarkan untuk Anda dan semoga terhibur.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

beberapa tembang yang baru saja menemani rundingan pendengar saat ini. Materi kita pukul 12.29 waktu Indonesia Timur, dan masih dalam acara musik tradisional dan budaya. Untuk Anda yang bergabung 0984 22074 atau 0813 5494 419.

0: Ada yang terhubung di 4419. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang terus dangdut. Sorry kak, antum musik tradisional dan budaya.
0: Iya, selamat siang, selamat siang.
1: Sehat-sehat kak Valen ya, selalu dalam lindungan Tuhan pokoknya. Doa terbaik diri dia, belajar sama keluarga, sehat selalu yang pasti.
0: Dan apa yang sama untuk dia?
1: Iya, makasih kak. Lagunya dari Jawa Barat kak ya, Bubuy Bulan.
0: Oke.
1: Iya, lagunya buat yang udah masuk, membuka pintu sampai Mama Bagus sama Windesi. Buka pintu Luhut tadi ya. Makasih senggolannya. Juga buat Pak Dedan Budi Geprek, Mbak Karyani. Nenek gak masuk. Oh, ada ini Babe. Oke, Kak Mano. Kak Mano, ya Allah, Kak Valen. Lagunya ditunggu. Oh, tak lupa juga buat Mbak Cynthia nih. Saya selalu sama keluarga tentunya. Oke, Kak. RRI jadi udara. Lagunya ditunggu. Makasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang untuk Sia yang sudah bergabung. Ya. Pakainya senja 22074 dan 0813-5494-419 yang akan bergabung dalam acara musik tradisional dan budaya hingga nanti pukul 13 hingga pukul 1 siang waktu Indonesia Timur. Ya, 0074 ada yang terhubung, selamat siang.
2: Selamat siang Talen. Oh itu senja kah? Senja kok pintar eh. Itu lagi. Tuh Santia juga dia masuk. Nih, aku main-main tapi aku mau minta lagu Rohan satu dari Wernisido.
0: Iya.
2: Iya, iya, aku mau salam bahkan Pupendesa Sambratoy di Bahario situ supaya dia deh, dia putar toh. Iya. Selamat siang Mama Pendeta, Mama putar Leri toh. Iya, Mama pun lagu ada itu. Iya, aku mau salam bahasa Enja. Ini senggol balik, ini buat Senja. Senja yang cantik, Senja yang cantik. Kakak Emi, Mama Risti, Mama Natwa yang di sini. Ya. Buat Dajang, Nabal, Abang Engkol, semua yang kemarin kami ulang tahun pemerhati di Bunda. Ya, salam dan buat Gebi, Mama Eden, semua di Jalan Jakarta. Yo, salam tu, Mama Nope. Salam lagi buat Akoriomi, Kakawi, Mama Tro, Om Tato. Buat semua saja. Selamat siang, selamat bertugas. Mas Mama Rase. Ya, itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati Palen.
0: Yeah. Amin, terima kasih. Tuhan memberkati untuk kamu.
2: Lagunya ya. Ditunggu.
0: Baik, terima kasih Amor.

0: Di Bang Yamo, kalau masih ada lagi, 2074, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, musik tradisional dan budaya.
0: Ya, selamat siang, silakan, Diren.
1: Iya, betul. Kakak Valen, Diren mau request lagu dulu nih. Lagu Ambon dulu, Toki Gaba-Gaba.
0: Toki Gaba-Gaba?
1: Iya. Lagu ini paling spesial untuk sapu mama, sapu bapak, sapu adik, sapu semua-semua. Pokoknya apapun yang ada di satu, untuk semua. Maksudnya di mama dan bapak perumah saja. Pokoknya entah itu mama, bapak, sapu adik, sama ternak-ternaknya semua. Terus untuk terus untuk Amu, Amu sayang, selamat siang. Ada Bunda Puja, Mama Novel, ada Putri Mungin Sidi, ada Kakak Ros, ada Ibu Sintia, ada Putra Rema, ada Ibu Mama Sipa. Di SPC

0: Terus pokoknya buat semua-semua yang lagi monit, ucapannya selamat siang, selamat monit. Oke, Kakak Valen, kalau begitu. Buat Kakak Valen, selamat siang, selamat bertugas. Dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa selalu, ya.
1: Amin.
0: Oke, permisi Kakak Valen. Ayo dikembalikan jalur.
1: Oke, ya, terima kasih untuk Diran yang sudah bergabung. Tiga bahu bagara sudah bergabung. Kita kembali dengarkan teman-teman yang sudah di request ya. Selamat siang untuk Anda, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok, nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita, bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu, bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh,
1: sebuah
2: kecil sedang menuju kemari.
1: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Beberapa teman pertama baru saja menemani Anda saat ini, mentar kita pukul 12.54 menit waktu Indonesia Timur. Mungkin satu penelpon terakhir. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Valen.
0: Ya, selamat siang.
1: Ya, ini Mama Wahyu yang di bandara.
0: Mama Wahyu.
1: Ya, penghuni bandara sekarang. Mau minta lagu Jawa bisa, Kak?
0: Bisa.
1: Kalau bisa, saya mau minta lagu Kawin Kontrak.
0: Apa namanya?
1: Kawin Kontrak Adela. Lagu ini khususnya buat Senja saja, Kak.
0: Ya.
1: Kangen sama Senja. Ya, begitu saja, Kak. Terima kasih, Kak Valen. Mudah-mudahan awet ganteng.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk Mama Wahyu yang sudah bergabung di bandara. Karena diri ya. Dan juga pendengar, kami ajak kita dengarkan satu tembang sebagai menutup yang berjumpa kita dalam acara musik tradisional dan budaya untuk hari Sabtu 4 Juli tahun 2026. Dan kami ajak pendengar untuk selanjutnya kita nantikan dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces,
1: pertandingan bueno, berjalan dengan baik, walau kami harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu, pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitao Brito menyatakan, walau kalah, namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka

0: Tampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layaknya apresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match jadi pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan berbincangkan bersama dengan

0: dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan, dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memberatkan, berarti memang berimbang.
0: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
1: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali per Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
0: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
1: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
0: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
1: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding.

0: anggota kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimis

0: aktif bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
1: Yeah, I mean it was so close and
2: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
1: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
0: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat Claire Liu pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua. Sebelum memaksa tiebreak saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu, pendekatan pasif Gauff pada tiebreak memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jensen Roxby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Dia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Roxby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Roxby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat penting.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah

cosa sempre kita berbuat saudaraku. Ini bukti. Bahwa ini bukan kalau orang mengatakan ini, apa tadi? Ecek-ecek, apa? Apa? Sini dan sebagainya. Kalau saya tidak.

0: menjalankan itu.
1: Di sisi lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tapir ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
2: Mungkin tahun ini waktunya bersenang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih.
1: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas membawa misi revanse. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Dengar, Anda bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 13.35 waktu Indonesia Timur. Selamat siang para pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 1 melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB 729 kHz serta untuk Anda mendengarkan melalui streaming dan juga melalui RRI Digital. Salam kompak dan salam sehat ya tentunya untuk Anda. Anda juga mendengar cuaca untuk Kota Nabire siang hari ini masih sangat cerah. Tentunya mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda yang sedang berkarya atau menikmati akhir pekan ya, atau suasana libur bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih. Kami ajak Anda selanjutnya untuk kita melangkah ke acara yang berikut.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Pendengar, kita berjumpa dalam acara Pro Dangdut. Dangdut telah kita untuk edisi siaran hari Sabtu, 4 Juli 2026 bersama saya Valen Elwan dan juga rekan-rekan pemancar radio serta operator MCR mengucapkan selamat mengikuti tentunya. Ya, 22074 dan 0813-5494-419 untuk anda pendengar yang bergabung. Suara dan terhubung di 4419. Selamat siang.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Valen.
0: Ya, selamat siang, Mbak Bagus.
1: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Valen.
0: Amin, dan harapannya sama untuk Mbak Bagus.
1: Terima kasih kembali, Kak Valen. Sebelum lanjut, aku mau request lagu dari Roma Irama, judulnya Tak Bisa Tidur.
0: Oke.
1: Salamnya buat yang jauh dulu, yang di Timika sana, putra-putri Komoro,

0: Jamila, Abang Andi, Abang Nasron, Abang Yusuf, ucapannya selamat siang. Terus di Bali ada Bapak Nyoman, terus buat Inso Sambi Putri Koridor Mak Sumarumbra Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Angel, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya juga selamat siang. Terus buat Mbak Lia, Mbak Lastri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Bunda Puja, Putri Kacang, terus buat Bunda Novel, ucapannya juga selamat siang. Terus buat Pak Ke dan Budi Gepreknya, Bapak dan Mama Teguh, Mama Wahyu, ucapannya juga selamat siang semua. Terus buat Damar Wulan, terus buat Senjawa sudah, Pak De Arema, Bung Aku Deomi, Putra Arema, Diren, Mama Siva, Mama Wahyu, Bapak Sudarwanto, ucapannya juga selamat siang. Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, Putra Oseng, terus buat Bung Aku Deomi, Pak De Arema, Paman Yoteni, terus buat Putra Menau, terus buat pendengar pemerhati tanpa terkecuali, yang terutama ada di topo sana, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mori, Mama Ikram, terus buat putra tunggal, Mas Warok sama Mama Rendinya di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Mukiri, Mama Mau, Mama Vero di Biak, Mama Lani di Arwi, Burus di Sepiori, ucapannya juga selamat siang. Semoga semua sehat selalu, terutama di Pulau Nusana. Sudah lama tidak dengar suaranya, semoga sehat-sehat saja di sana. Buat Kak Valennya, jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
1: Baik. Terima kasih kembali, selamat siang untuk Mama Bagus yang sudah bergabung ya. Sebagai pembuka pintu, lagunya Tak Dapat Tidur ya, dari Roma Irama. Di belakangnya Mama Bagus 22074 ada yang terhubung. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut dari Jogja Cabang Balen.
1: Ya, selamat siang Putra Tunggal, silakan.
2: Terima kasih, mau salam dulu yang buka pintu saya single terang benderang biar gak jatuh. Mama Bagus ya. Mbak Putra Arema, Pak De Arema, Mbak Lastri, Mbak Lia, Piril, Mama Siva, Amo dan Mama Teguh, selamat siang dan selamat istirahat. Yang negari Mafaro, Ibu Jaman, Wasono, Pasuca juga selamat siang dan selamat. Lagunya Hujan di Malam Minggu Pembalen.
1: Oke.
2: Terima kasih Pembalen juga sampai ujung acara.
1: Terima kasih kembali, selamat siang.

0: Ya, di belakangnya putra tunggal 2074 atau 0813-5404-419 ada yang terhubung. Selamat siang.
1: Halo. Ya, selamat siang. Prodang Dutendut adalah Sital.
0: Selamat siang, silakan.
1: Iya, selamat siang, Kak. Selamat bertugas, sehat selalu. Jangan lupa Kak Alennya makan siang dulu, Kak.
0: Iya.
1: Iya. Salamnya buat pembuka pintu dan buat Pakde Tunggal. Salam sehat selalu, Pakde. Terus buat Amu Windesi, Mama Bagus, makasih tenggolannya. Mbak Cynthia di SCC, Bunda Puja, Putri Cajang, Putri Muin Sidi, Mama Rumbrawer, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Teguh, Mama Mukiri, dan juga Mama Rizki ya, Mama Siva, dan semua pemerhati tanpa terkecuali. Selamat siang, salam sehat selalu. Lagunya Jalarane Tresno, Kak, dari Ajeng Febria. Jalarane Tresno. Ada, Kak?
0: Jalarane mungkin maksudnya.
1: Jalarane Tresno.
0: Jalarane.
1: Ya, Jalaran. Jalarane Tresno.
0: Okay.
1: Ada?
0: Iya.
1: Halo?
0: Ada, lagunya ada.
1: Ada, iya. Jalarane Tresno, Ajeng Febria. Buat Pakde dan Bude juga yang lagi beraktivitas, sukses selalu dan semangat. Makasih, Kak. Pastinya ditunggu. RRI jadi udara. Makasih.
0: Terima kasih kembali, selamat siang. Dan juga pendengar kami, jika kita dengarkan tiga teman sudah di request, ada Romai Rama dengan Tak Dapat Tidur, kemudian Hujan di Malam Minggu, dan Ajeng Febria dengan Jalaraning Tresno. Selamat siang, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Pendengar, beberapa teman Anda yang baru saja menemani Anda saat ini antara kita pukul 14 waktu Indonesia Timur dan informasi cek fakta pendengar. Yang pertama, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk klaim bantuan subsidi upah BSU tahun 2026 sebesar 25 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Farid Abdurrahman Nur Juliano mengatakan belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi kemnaker.go.id. Untuk itu, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama membuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Yang berikutnya, pendengar, bantuan beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah memberikan bantuan liquefied petroleum gas atau LPG gratis dan bantuan dana 10 juta rupiah untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Narasi dalam unggahan tersebut juga menyebutkan bantuan dapat dicairkan dengan menghubungi nomor admin Tertera khusus bagi pengguna Telegram. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, nomor yang disertakan bukan berasal dari pemerintah maupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat Telegram. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Saat ini pemerintah hanya memberikan subsidi gas LPG bagi golongan masyarakat prasejahtera yang terdaftar dalam kelompok sasaran tertentu. Tidak ada pemberian gas LPG gratis bagi masyarakat umum. Dengar, kami ajak dalam acara Perundang Group untuk sesi yang kedua ya, melalui telepon 22074. 22074 ada 0813-5494-419 ya, tentunya untuk Anda yang bergabung. Hingga nanti kurang lebih pukul 15 atau hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Ya, ada yang terhubung di 4419. Selamat siang, Program Group.
1: Selamat siang, dan Group adalah kita, Bang Salen, kembali lagi.
0: Ya, selamat, Bang.
1: Aku mau dengerin yang lagunya dari Ayu Ting Ting.
0: Lagunya siapa?
1: Ayu Ting Ting.
0: Ah, judulnya?
1: Yang kalau ada situ judulnya yang jangan ya dek.
0: Oke.
1: Salamnya yang pertama buat Bang Palis yang bertugas sampai tuntas. Terus buat Senja, Diren, ada Amo, Mano, sama Bagus. Dan buat semua-semuanya lah, senang berakhir pekan. Saya kopi pasti darinya Mama Bagus tadi yang perdana gabung ikutan. Ada lagunya itu Bang?
0: Ada.
1: Oke, lagunya ditunggu buat Bang Palen, selamat bertugas sampai tuntas dan selamat siang, Dangdut adalah kita, Horas.
0: Terima kasih, selamat siang untuk Bang Luhut di Tapanuli ya, yang sudah bergabung. Lagunya jangan ya, dek. Di belakangnya Bang Luhut, 22074 atau 0813-5494-419. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Ya.
0: Silakan, nomor ulang.
2: Oke, terima kasih. Lagunya Cemara Biru Nur Halimah.
0: Baik.
2: Kirim-kirim untuk Bunga di Grimulyo, Mbak Lia di Grimulyo, Mbak Anjas, Mama Bagus, selamat siang, Mama Sita, Cynthia, selamat siang semuanya penggemar RRI Nabire. Oke, Bung Halen, terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Bung Dengaran. Ya, ada yang bergabung melalui WhatsApp. Selamat siang.
3: Selamat siang, Kakak Valen.
0: Ya, selamat siang, Mama Siva, silakan.
3: Iya, Kak. Pak Valen, mau rekas lagu dulu dari LV Sukesi, judulnya Tujuh Sumur.
0: Oke. Okay.
3: Salamnya buat semua warga SPC, selamat siang, selamat istirahat. Buat Mama Bagus, buat Putra Rema, buat Senja, Amo, Dire, Mama dan Bapak Teguh, buat Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Damarulan, Putra Tunggal, Bang Luput, Mas Baro, Putra Tunggal, buat semua-semua pemerhati, selamat istirahat, selamat mendengarkan. Terima kasih ke Kak Valen.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat siang untuk Mama Siva di SPC yang sudah bergabung. Lagunya Tujuh Sumur. Baik, tiga platform yang sudah bergabung pendengar saat ini kami ajak Anda untuk kita kembali dengarkan ya teman-teman dan yang sudah direkas untuk menemani berbagai aktivitas Anda dan juga kesibukan Anda saat ini yang sedang berkarya atau juga yang sedang menikmati waktu santai atau waktu luang. Nah, mungkin sebelum itu satu platform lagi di belakangnya Mama Siva sudah ada yang terhubung. Silakan. Selamat siang.
4: Selamat siang, Pak Valen.
0: Selamat siang, selamat malam, Ina.
4: Iya, selamat siang, selamat bertugas, Kak Valen, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
4: Ya, saya mau request lagu dulu. Lagunya dari Elvi Sukaisi juga, Kak Valen. Judulnya Bisik-bisik Tetangga.
0: Tuang rumpi ya.
4: Iya, salam-salamnya yang baru lewat. Selamat siang, selamat beristirahat. Buat Ibu Ayu juga, lagi tidur-tiduran. Terus buat Mama Bagus, buat Mama Kris yang di Tanah Merah. Terus Ibu Ayu juga, Bapak Ayu juga. Lagi main HP, selamat bermain HP. Terus buat Damar Mulan, buat Senja, buat Amo, buat Bunda Puja, Mama Novel, ucapannya selamat siang yang beristirahat. Buat Mbak Lastri juga, buat Mama Teguh, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Yang di toko, buat Mama Ikran, buat Ibu Muri, juga ucapannya selamat siang. Nah, itu saja kapalan, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Ya, selamat siang. Terima kasih kembali untuk Mama Ina di Topo. Ya, lagunya Bisik-bisik Tetangga. Ini ciri-ciri orang ngerumpi ya. Oke, lagunya dari Elvi Sukaisi. Sudah saya siapkan. Ya, empat penelpon yang sudah bergabung saat ini pendengar. Cuaca untuk Kota Liberia masih sangat cerah. Dan kami mengajak Anda tentunya saat ini yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda yang belum menyantap dan makan siangnya. Jangan lupa untuk makan siang terlebih dahulu. Ya. Beberapa teman sudah di request ya, kami ajak Anda mendengar, lalu kita dengarkan terlebih dahulu teman-teman yang sudah di request. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Deep. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Teman Pro2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

minang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Beberapa teman Edut yang baru saja menemani Anda pendengar saat ini, mata kita pukul 14.40 menit ya waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk Anda pendengar yang masih bergabung, halo, telepon 0984-22074 atau 0813-54944-419.

Pendengar kita, jumpa bersama kita dalam acara Pro Dangdut dan Latola kita. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Ya, tentunya kita berpisah dengan harapan nanti dapat berjumpa kembali di jam yang sama setiap harinya. Ya, selamat menjalankan beraktivitas dan juga kesibukan di akhir pekan, dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Cap Ferret, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Kocak banget sih, coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini, mau aku upload, ya siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka, gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu, gak main HP kok.
2: Dia, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

juga pendengar, saat ini jam-jam studio Pro 1 menunjukkan pukul 15 lebih 14 menit ya. Dan juga selamat sore untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1. Nah, pendengar RRI.co.id Jakarta, Cristiano Ronaldo angkat bicara setelah muncul kabar dirinya akan mengakhiri karir bersama timnas Portugal usai Piala Dunia 2026. Rumor tersebut mencuat setelah sang kakak, Ketia Aveiro, menyebut turnamen kali ini kemungkinan menjadi penampilan terakhir Ronaldo di level internasional. Sebelum Portugal melawan Kroasia pada babak 32 besar, ia memperoleh informasi dari sumber terpercaya mengenai masa depan adiknya. Oleh karena itu, ia mengajak para pendukung menikmati setiap penampilan Ronaldo bersama Portugal. Ia mengatakan bahwa kemungkinan besar Ronaldo tengah menjalani penampilan terakhirnya bersama tim nasional. Lebih lanjut, ia meyakini bahwa penampilan Ronaldo adalah aksinya yang terakhir kalinya. Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian publik karena disampaikan hanya beberapa saat sebelum Portugal menghadapi Kroasia. Ronaldo belum ambil keputusan usai membantu Portugal menang 2-1 atas Kroasia. Ronaldo memberikan tanggapan singkat mengenai kabar tersebut. Kapten Portugal itu menegaskan belum menentukan masa depannya bersama tim nasional. Menurut Ronaldo, fokus utama

Piala Dunia untuk pertama kalinya, Ronaldo juga masih memburu catatan 1000 gol sepanjang karir profesionalnya. Dua target tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan karir. Untuk saat ini, Ronaldo memilih mengesampingkan seluruh spekulasi mengenai masa depannya. Fokus Portugal ini tertuju pada perjuangan di Piala Dunia 2026 setelah memastikan tiket menuju babak 16 besar. Tim asuhan Roberto Martinez melaju ke fase berikutnya usai menyingkirkan Kroasia.

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Oppa, giong na? Oppa keten, irong pyunggyong, macimakuro boko sipdago hetjana. 오빠, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어, 그 길이, 오빠! 아니, 또 하나, 그로벅! 오빠! 오빠, 그로벅! 오빠! 오빠! 오빠! 오빠! 오빠!
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

Alhamdulillah bersama bersedia menemani Anda saat ini antara kita pukul 15 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk pendengar yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda ya, tentunya di akhir pekan, yang masih berada di tempat-tempat wisata bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih ya tentunya. Dan juga cuaca masih sangat cerah, yang sedang melaksanakan aktivitas olahraga saat ini selamat menjalankan aktivitas olahraga Anda. Dan juga saat ini pendengar bersama Persatu hingga nanti pukul 16 saat hingga pukul 4 sore, masih menemani ruang dengar Anda bersama Pro 1. Saat ini masih dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya, iya, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Beberapa teman yang bersuci melawan yang pelanggar saat ini menurut kita pukul 15.54 waktu Indonesia Timur. Dan kami yang cengah pelanggar untuk kita nantikan tanda pukul 16, pukul 4 sore nanti, warta berita daerah sore.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Seluruh peserta fokus group discussion FGD2 penyusunan dokumen teknis rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH Provinsi Papua Tengah tahun 2026 diharapkan dokumen yang telah dihasilkan mampu menjadi landasan kebijakan pembangunan Papua Tengah yang berkelanjutan hingga tahun 2056. Sebanyak 13 kampung di Kabupaten Nabire menjadi sasaran prioritas pelaksanaan intervensi percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan token dan edat.

0: Itulah di antara informasi yang akan diisi Buletin Berita Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, edisi Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Flan Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Seluruh peserta Focus Group Discussion FGD E2 Penyusunan Dokumen Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH Provinsi Papua Tengah tahun 2026-2056 dari unsur pemerintah, akademisi, masyarakat adat, pelaku usaha hingga tenaga ahli diharapkan dokumen RPPLH yang telah dihasilkan mampu menjadi landasan kebijakan pembangunan Papua Tengah yang berkelanjutan hingga tahun 2056. Selengkapnya dilaporkan Robi Vanini.
2: Seluruh peserta Focus Group Discussion FGD 2 Penyusunan Dokumen Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH Provinsi Papua Tengah tahun 2026-2056 dari unsur pemerintah, akademis, masyarakat adat, pelaku usaha hingga tenaga ahli diharapkan dokumen RPPLH yang telah dihasilkan mampu menjadi landasan kebijakan pembangunan Papua Tengah yang berkelanjutan hingga tahun 2056. Harapan itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah Yan Rikat Pugu dalam arahannya sebelum menutup kegiatan Focus Group Discussion FGD 2 Penyusunan Dokumen Teknis Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH Provinsi Papua Tengah tahun 2026-2056 bertempat di Aula RRI Jalan Merdeka Nabire, Kamis sore 2 Juli 2026. FGD ini diikuti perwakilan dari 8 kabupaten di Papua Tengah, yakni Kabupaten Nabire, Dogiyai, Paniai, Deyai, Mimika, Puncak, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Selain itu, hadir pula unsur akademisi tenaga ahli lingkungan BPS Kabupaten Nabire, Perumbulo KCP Nabire, Lanal Nabire, organisasi perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sebagian peserta mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Ian Pugu, penyusunan RPPLH merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dokumen RPPLH tersebut selanjutnya direncanakan akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah sebagai pedoman resmi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk periode 2026-2056.
3: Menyangkut proses dari dokumen RPPLH itu sendiri, kita sudah ada di tahap kedua, di mana kita isu di tahap pertama, kenapa sekarang kita mantapkan. Nanti setelah ini ada konsultasi publik, atau mungkin satu bulan lagi. Saya berharap nanti pada saat konsultasi publik, supaya cerita ini tidak terputus, nanti Bapak Ibu juga harus terlibat. Dari penyampaian empat kelompok dengan 7 tema tadi, itu benar-benar jadi bagian perwakilan entitas Bapak-Ibu sekalian. Jadi kami di dinas sendiri, Bapak-Ibu Kehutanan dan Pertanahan itu tidak punya kemampuan, ataupun tim ahli itu tidak punya kemampuan untuk bisa dapat semua isu secara lengkap seperti yang hari ini kita dapat. Untuk setiap kita peserta FGD2 yang telah memberikan pikiran, pengalaman, dan juga pemahaman yang maksimal dalam proses diskusi dan menyampaikan pendapat secara penuh kebersamaan, etika, sehingga proses diskusi berjalan dengan baik.
2: Pembahasan dalam FGD 2 difokuskan pada sejumlah tema strategis, antara lain perlindungan lingkungan hidup, pemulihan lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, pendayagunaan sumber daya alam, penerapan dekarbonisasi, serta peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Yan Pugu berharap hasil diskusi yang menghasilkan berbagai rekomendasi diharapkan mampu mendukung pembangunan Papua Tengah secara berkelanjutan di tengah semangat otonomi daerah dan pembentukan daerah otonomi baru. Robi Vanindi melaporkan.
0: Sebanyak 13 kampung di Kabupaten Nabire menjadi sasaran prioritas pelaksanaan intervensi percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan token dan edat. Program ini merupakan kolaborasi Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire untuk menekan penularan malaria di wilayah endemis. Berikut laporan selengkapnya bersama Nur Febriana.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire menetapkan 13 kampung sebagai lokasi prioritas pelaksanaan intervensi percepatan eliminasi malaria berdasarkan hasil pemetaan kasus dan laporan epidemiologi yang menunjukkan wilayah tersebut masih tergolong endemis. Melalui pendekatan edaran token, pemerintah menargetkan penemuan kasus secara dini, pengobatan tepat waktu, serta pemutusan rantai penularan malaria di tingkat kampung. Pemilihan lokasi intervensi dilakukan berdasarkan indikator yang dihimpun dari penanggung jawab malaria dan kader kesehatan di puskesmas. Selain melakukan pemeriksaan kepada masyarakat, warga yang terkonfirmasi positif malaria juga langsung mendapatkan pengobatan sesuai standar yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Silas Elias Numbogre, menjelaskan 13 kampung tersebut dipilih karena masih menjadi daerah endemis malaria berdasarkan hasil pemantauan epidemiologi.
5: Ada wilayah kampung yang masuk dalam pelaksanaan edat itu ada 13 kampung, yaitu Matimi, Legari, kemudian Kampung Nifasi, Kampung Samabusa, Kampung Air Mandidi, Kampung Bumi Raya, Kampung Waroki, Kampung Wamijaya, Kampung Sima, Kampung Yaro Makmur, Kampung Bomopai, Kampung Ororodo, Kampung Porouto, dan Kampung Argumulyo. Puskesmas Topo ya, Argumulyo itu di Puskesmas Topo. Jadi ada indikator yang kami mengukur dari beberapa laporan dari teman-teman PJ Malaria dan kader di Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap penanganan epidemiologi malaria berdasarkan vektor yang ada. Dari data itu, beberapa kampung ini termasuk endemik.
4: Selain menentukan wilayah prioritas, pemerintah juga memperkenalkan pendekatan token sebagai strategi utama percepatan eliminasi malaria. Pendekatan ini meniti beratkan pada penemuan kasus secara aktif, pengobatan segera, serta pengendalian penularan agar kasus malaria dapat ditekan sedini mungkin. Melalui pelaksanaan token dan edat, pemerintah berharap penanganan malaria tidak hanya berfokus pada pengobatan pasien, tetapi juga memperkuat deteksi dini, pelaporan, dan tindak lanjut, sehingga penyebaran penyakit dapat dicegah secara berkelanjutan. Penanggung jawab malaria Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Yenis Derek, mengatakan token merupakan singkatan dari temukan, obati, dan kendalikan. Pendekatan tersebut dipadukan dengan edat untuk mempercepat penanganan setiap kasus malaria agar tidak berkembang menjadi penularan yang lebih luas.
6: Token itu kepanjangan dari temukan, obati, dan kendalikan. Kemudian tujuan utamanya adalah untuk mempercepat penurunan malaria melalui deteksi dini dan juga pengobatan tepat waktu. Jadi di sini di mana yang kita lakukan adalah memutus rantai penularan di kampung-kampung yang masih menjadi tempat fokus untuk malaria. Kemudian juga yang tadi disinggung juga terkait edat ya. Jadi edat adalah pendekatan yang menekankan deteksi dini, pemeriksaan segera sesegera mungkin, kemudian pengobatan sesuai standar, dan juga tindak lanjut dan pelaporan sehingga setiap kasus malaria dapat ditangani dengan cepat untuk mencegah penularan lebih lanjut.
4: Melalui kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, intervensi percepatan malaria diharapkan mampu menurunkan angka penularan di wilayah endemis, sekaligus mendukung target eliminasi malaria di Kabupaten Nabire. Nur Febriana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah atau BAPERIDA menggelar Focus Group Discussion FGD, kajian sosial budaya dalam mendukung skema pengangkutan dan pemanfaatan limbah tailing di Kabupaten Mimika. Selengkapnya dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
7: Kajian sosial budaya tersebut merupakan bagian dari proses peninjauan kembali master plan, pengelolaan dan pemanfaatan limbah tailing yang dinilai sudah perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi, tata ruang, serta kondisi sosial masyarakat. Plan mengkaji aspek teknis. Penelitian juga difokuskan pada penerimaan masyarakat, perlindungan ruang hidup, hingga tata kelola yang adil dan berkelanjutan.
8: Kebetulan dari itu butuh kajian sehingga sebenarnya sebagai OPD yang menangani bidang riset dan inovasi diberikan kepercayaan untuk memfasilitasi kajian dalam rangka review master plan ini. Sehingga untuk review master plan pengelolaan dan pemanfaatan tailing ini ada dua aspek yang mau ditunggu. Yang pertama aspek teknis itu kami kerjasama dengan perkumpulan tinggi UNISPA, yang di dalamnya ada dosen-dosen ITB juga. Karena itu melakukan kajian kembali untuk melihat dari sisi teknisnya.
7: Sekretaris BAPERIDA Mimika Darius Sabun Rain menjelaskan bahwa penyusunan kajian dilakukan melalui dua pendekatan, yakni kajian teknis dan kajian sosial budaya. Menurutnya, pengelolaan tailing tidak hanya dilihat dari sisi teknis maupun ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat adat, ruang hidup, mata pencaharian, serta hubungan antar pemangku kepentingan. Karena itu berbagai masukan yang dihimpun dalam FGD akan menjadi bahan penyempurnaan master plan sebelum diterapkan.
8: Untuk itu, kami sangat mengharapkan semua masukan dari kita semua yang ada di sini agar bisa dijadikan dasar untuk penyempurnaan master plan ini.
7: Melalui FGD ini, pemerintah Kabupaten Mimika berharap penyempurnaan master plan, pengelolaan dan pemanfaatan limbah tailing dapat menghasilkan kebijakan yang berbasis kajian ilmiah, memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat serta mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire dan melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, pendengar, di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial dan platform digital, generasi muda dituntut memiliki kemampuan menyaring informasi secara bijak. Seminar wawasan kebangsaan yang digelar di PC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI Kabupaten Nabire dinilai menjadi salah satu sarana penting untuk memberikan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan secara utuh. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Satya Wiyata Mandala atau USWIM Nabire menilai kegiatan seperti ini mampu membentengi generasi muda dari informasi yang tidak benar maupun tidak lengkap. Berikut laporan bersama Arnold Sabila.
9: Seminar Wawasan Kebangsaan bertema 1 Juli dalam perspektif sejarah dan kebangsaan, memperkuat persatuan, menjaga Papua Tengah damai dan membangun masa depan dalam bingkai NKRI, mendapat apresiasi dari Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Satya Wiyata Mandala atau USWIM Nabire, Johannes M. Ramandei. Menurutnya, seminar yang diselenggarakan DPC GAMKI Kabupaten Nabire di Auditorium RRI Nabire ini menjadi ruang dialogis yang penting untuk memberikan pemahaman sejarah dan kebangsaan secara utuh kepada masyarakat, khususnya generasi muda. JM Ramandei mengatakan, saat ini masyarakat dibanjiri berbagai informasi yang beredar melalui media sosial dan berbagai platform digital. Namun tidak semua informasi yang diterima memiliki konteks dan fakta yang lengkap, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, bahkan memicu tindakan yang keliru. Ia menilai seminar kebangsaan menjadi wadah edukasi yang dapat meluruskan berbagai informasi melalui dialog bersama narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga generasi muda memperoleh pemahaman yang objektif mengenai sejarah, nasionalisme, dan pentingnya menjaga persatuan.
10: Kegiatan ini sangat baik, saya sangat apresiatif untuk GAMKI, karena banyak informasi-informasi yang beredar yang belum sempurna. Nah, lewat informasi-informasi seminar-seminar begini, secara resmi kan kita menyampaikan sesuatu dan terjadi dialog-dialog yang selama ini mungkin dianggap macet. Ya, ini semua masalah muncul kan biasanya karena dialog yang tidak selesai dengan baik. Nah, momen seperti ini bisa menjadi suatu wahana untuk lebih mencerahkan. Banyak orang berbuat salah hanya karena informasi yang diterimanya tidak sempurna. Nah, kita berharap pencerahan-pencerahan seperti ini terus-terus dan terus dilakukan sehingga ke depan generasi muda ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan yang aman damai dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia ini. Itu yang sangat apresiatif untuk kami.
9: JM Ramandei menambahkan, di lingkungan USWIM Nabire, mahasiswa telah dibekali melalui mata kuliah, kewiraan, dan pendidikan Pancasila sebagai fondasi untuk membangun karakter, memperkuat wawasan kebangsaan, sekaligus membentengi diri dari berbagai informasi yang tidak benar. Ia berharap kegiatan seminar kebangsaan terus digelar secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, generasi muda merupakan penerus estafet pembangunan yang akan menentukan masa depan Papua. Arnold Saudila melaporkan.
0: Badan Gizi Nasional BGN wilayah Nabire Papua Tengah

0: sebagai yang melayani penerima manfaat di seluruh penjuru daerah. Dari jumlah tenaga kerja yang terserap, 180 di antaranya merupakan orang asli Papua, OAP. Hal ini adalah bukti nyata bahwa program strategis pemerintah tidak hanya mengentaskan masalah gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi akar rumput. Evaluasi menyeluruh demi standar mutu sepanjang semester pertama pelaksanaan. BGN Nabire secara berkala terus melakukan evaluasi dan penertiban sistem. Penyesuaian terus dilakukan demi memastikan standar operasional prosedur SOP, kebersihan dan kandungan gizi setiap porsi makanan tetap steril dan layak konsumsi.
1: Tentunya kami melihat dari 3 bulan belakang, dari triwulan 1, 2, 3, dalam pelaksanaan program MBG ada banyak hambatan dan masalah itu. Kami rumuskan dalam satu solusi bersama agar supaya di bulan Juli nanti tanggal 13 MBG kembali beroperasi, kembali melakukan pelayanan ke sekolah-sekolah bisa jauh lebih baik. Untuk capaian program makan bergizi gratis di Kabupaten Nabire itu ada 14 SPPG di Kabupaten Nabire dengan total penerima manfaat 32.002 penerima manfaat yang tersebar di 11 SPPG di Distrik Nabire, kemudian di Distrik Yaro ada 1, di Distrik Nabibarat 1. Distrik Teluk Kimi 1, peserta didiknya ada 28.113, ibu hamil menyusui balita ada 3.809. Dengan jumlah relawan atau tenaga kerja yang bekerja di SPPG itu ada 645.
0: BGN Nabire bahkan mengembangkan sistem digital berupa aplikasi transparansi pengawasan MBG untuk memastikan distribusi tepat sasaran. Langkah ini juga diperkuat dengan pelibatan aktif petani lokal di berbagai kampung seperti Kampung Wiraska, Kecamatan Nyaro, hingga bahan baku yang diproduksi terjamin kesegarannya. Perluasan layanan ke kelompok prioritas memasuki paruh kedua tahun 2026. Evaluasi kinerja pada triwulan pertama turut membuahkan arah kebijakan baru yang menyasar kelompok 3B. BGN kini memprioritaskan cakupan program ibu hamil, ibu menyusui, dan balita guna menekan angka stunting lebih optimal di wilayah Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan.
2: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Jumat 3 Juli 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
3: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 3 Juli tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp70.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp80.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp80.000 hingga Rp90.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp33.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp50.000. ikan tongkol bertumpuk

Pasar Kalibobo Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Seluruh peserta Forum Group Discussion FGD2 penyusunan dokumen teknis rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH Provinsi Papua Tengah tahun 2026-2056 diharapkan dokumen RPPLH yang telah dihasilkan mampu menjadi landasan kebijakan pembangunan Papua Tengah yang berkelanjutan hingga tahun 2056. Sebanyak 13 kampung di Kabupaten Nabire menjadi sasaran prioritas pelaksanaan intervensi percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan token dan edat. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire sore ini.

Selamat sore pendengar untuk Anda yang saat ini masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan juga yang bersedia bergabung. Selamat menikmati yang Pro 1. Cuaca untuk Nabire pendengar saat ini masih sangat cerah ya, tentunya mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda. Semoga sukses selalu ya tentunya. Nah, yang sedang menikmati waktu santai atau waktu luang, saat ini selamat menikmati waktu luang. Yang sedang melaksanakan aktivitas olahraga, selamat menjalankan aktivitas olahraga Anda tentunya. Bersama Persatu yang nanti pukul 17 hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Timur, kami menemani Anda pendengar dengan beberapa teman yang sudah kami siapkan. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

Pendengar Komisi 10 DPR RI, anggota Komisi 10 DPR RI Lita Mahfud Arifin menyoroti persoalan perubahan desil kesejahteraan yang berdampak pada penerima bantuan sosial. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat yang kehilangan akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah. Menurut Lita, sejumlah warga justru mengalami penurunan kondisi ekonomi. Namun status desil mereka berubah menjadi lebih tinggi sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Ia mengatakan perubahan status desil juga berdampak pada akses bantuan pendidikan. Sejumlah keluarga tidak lagi menerima program Indonesia Pintar PIB maupun Kartu Indonesia Pintar KIB. Kondisi tersebut menurut Lita menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Banyak orang tua khawatir tidak mampu melanjutkan pendidikan anak karena kehilangan bantuan. Lita menjelaskan selama ini pihaknya membantu masyarakat melalui pengajuan perubahan data desil secara kolektif kepada BPS di daerah, namun mekanisme tersebut dinilai masih memerlukan waktu yang cukup lama. Karena itu ia berharap BPS pusat menyiapkan mekanisme yang lebih cepat. Selain itu diperlukan petunjuk yang jelas bagi BPS di daerah dalam menangani keberatan masyarakat terkait perubahan desil. Menurut Lita, persoalan tersebut juga menjadi masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Statistik. Ia berharap pembaruan regulasi mampu meningkatkan akurasi data sosial ekonomi sehingga penyaluran bantuan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah bukan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: pendengar RRI.co.id Jenewa, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperingatkan El Nino yang telah terbentuk di Samudra Pasifik Tropis diperkirakan akan menguat dalam beberapa bulan mendatang sehingga meningkatkan risiko gelombang panas, kekeringan, hujan lebat, dan cuaca ekstrim. El Nino diproyeksikan menjadi fenomena yang kuat pada Juli hingga September 2026 dengan suhu permukaan laut di Pasifik Tengah dan Timur diperkirakan lebih dari 2 derajat Celcius di atas rata-rata. WMO meningkatkan penyediaan informasi dan layanan pendukung untuk membantu negara-negara mengantisipasi serta mengurangi dampak El Nino yang umumnya mencapai puncak pada November hingga Februari. Nah, untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Dan kami siap mendengar selanjutnya untuk jelang pukul 17 ya, informasi cek fakta dengan satu tembang berikut ini.
1: Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau.

0: Nabire sore ini.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar, informasi cek fakta beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa harga bahan bakar minyak BBM secara resmi turun harga sebesar Rp3.100. Semua jenis yaitu Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite dan Pertalite. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari cnbcindonesia.com, PT Pertamina Persero melalui subholding Commercial and Trading PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga sejumlah produk bahan bakar minyak BBM non-subsidi mulai Rabu 1 Juli 2026. Pertamina resmi menurunkan harga BBM bensin Pertamax Turbo RON 98 dan diesel non-subsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex. Vice President Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Adora mengatakan, penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku dengan mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal serta daya beli dan perekonomian masyarakat. Dikutip dari akun Instagram @PertaminaPatraniaga, harga Pertamax di Indonesia Rp16.250 tidak mengalami penurunan dan jauh lebih murah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina dengan harga Rp22.158, Thailand Rp28.910 serta paling mahal Singapura dengan Rp42.971. Informasi berikutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa SPBU di seluruh wilayah Indonesia akan dijaga sistem administrasi manunggal satu atap SAMSAT dan polisi lalu lintas atau Polantas. Faktanya, klaim unggahan berisi informasi SPBU akan dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, PT Pertamina Persero telah membantah informasi tersebut. Vice President FVP Corporate Communication PT Pertamina Muhammad Baron memastikan unggahan berisi informasi penjagaan SPBU di Indonesia oleh SAMSAT dan Polantas adalah tidak benar. Muhammad Baron menambahkan kegiatan seperti itu tidak diterapkan dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak BBM di Pertamina. Seluruh kegiatan PT Pertamina dapat dicek melalui situs resmi Pertamina karena perusahaan akan mengumumkannya di laman tersebut. Kakor Lantas Polri Jen Pol Agus Suryonugroho juga mengatakan bahwa informasi soal SPBU dijaga SAMSAT dan Polantas mulai 1 Juli merupakan kabar bohong.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi enak lagi nih sotonya.
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Ada lagi, Kak?
6: Udah cukup, Bang. Itu aja.
5: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
6: Ah, serius tuh, Bang? Kok mau sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
5: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
6: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
7: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
6: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Es krim.
2: Enak banget.
3: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu.
3: Itu.
2: Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua risiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu

0: Pendengar, kita akan jumpa dengan beberapa tembang hiburan sudah menemani Anda saat ini. Selanjutnya jelang terima masa maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, kami hadirkan dengan beberapa tembang bernuansa religi berikut ini.
1: Nabire sore ini.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, kita cubakan dengan tanggung-tanggung religi yang sudah menemani anda saat ini. Selanjutnya kami ajak anda untuk kita dengarkan Tahrim Asal Maghrib untuk wilayah kota Asal Maghrib, untuk wilayah kota Nabire dan juga sekitarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi islami berbagai penyanyi menambah suasana religius ya, terutama kaum muslimin dan muslimat selepas menunaikan ibadah sholat maghrib. Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire, mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Erika dan kawan-kawan ya, menemani Anda hingga nanti pukul 12 malam atau pukul 24 di Nabire Lintas Malam hari ini Sabtu, tanggalnya 4, bulannya Juli, tahunnya 2026. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya, dalam keadaan sehat walafiat. Yang masih bekerja, selamat berkarya. Yang menikmati akhir pekan di rumah bersama keluarga ataupun yang berakhir pekan di luar rumah. Ada beberapa tempat favorit yang bisa dikunjungi untuk bisa menikmati akhir pekan ya, atau kata orang malam minggu ya. Cuaca cerah sedikit berawan, siang tadi memang panas. Beberapa hari kota Nabire, cuaca di waktu siang cerah ya, terkesan panas. Lalu lintas Jalan Merdeka ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Tadi sejumlah fans atau pendukung kesebelasan Argentina ya, konvoy cukup banyak ya di beberapa ruas jalan. Memang Argentina tadi menang 3-2 atas Cape Verde atau Tanjung Verde ya, pertandingan yang seru luar biasa ya. Tetapi Argentina menunjukkan dirinya bahwa dia masih sebagai juara bertahan Piala Dunia ya. Semoga nanti pertandingan berikutnya yang juga dapat Anda dengarkan melalui siaran Pro 1 RRI Nabire ya, dapat memberikan hiburan terutama pecinta sepak bola di ajang Piala Dunia FIFA 2026. Ya, nanti kami akan sedikit menyampaikan informasi tentang Piala Dunia 2026. Kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.

Ya, terlanjur basah lagu yang dipopulerkan Maggie Zakaria atau Maggie Z dinyanyikan lagi atau di cover dengan jenis atau genre musik reggae. Ada yang suka? Sebelumnya lagu Tanto Wiyahya dengan judul Hidupku Sunyi. Ya, mendengar pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 masih akan berlanjut. Saatnya memasuki babak 16 besar. Hasil pertandingan Kolombia lawan Ghana tadi siang melengkapi daftar tim yang akan bertanding pada babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026. Kolombia jadi tim terakhir yang lolos 16 besar Piala Dunia setelah menang tipis 1-0 atas Ghana di Stadion Kansas. Laga ini menjadi penutup rangkaian babak 32 besar Piala Dunia. Ya, Piala Dunia 2026 tersisa 16 tim yang artinya akan tersaji 8 pertandingan penentuan. Masing-masing pemenang berhak melaju ke babak perempat final. Ya. Duel perdana nanti ya pendengar, babak 16 besar akan mempertemukan Kanada lawan Maroko. Berlangsung di Stadion Houston dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Timur, hari Minggu tanggal 5 Juli. Ada yang harus bangun pagi nih. Kemudian ada Paraguay lawan Prancis, pertandingan kedua. Berlangsung di Stadion Philadelphia dini hari juga ya, atau subuh pukul 6, ya sudah pagi ya, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pemenang Kanada kontra Maroko dan Paraguay lawan Prancis akan berjumpa pada babak perempat final. Ya, pada hari yang sama atau besok ada juga pertandingan Brazil lawan Norwegia, juga Meksiko lawan Inggris. Wah, keren ini. Ya, pada pertandingan lain ada Amerika Serikat versus Belgia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Seattle pada hari Senin tanggal 6 Juli atau Selasa tanggal 7 Juli pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Duel ini juga akan terjadi antara Portugal versus Spanyol. Portugal versus Spanyol ini akan berlangsung pada hari Senin atau Selasa ya, pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur. Ya. Argentina akan menghadapi Mesir pada Selasa tanggal 7 Juli pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, malam, atau kalau di Papua itu pukul 1 siang waktu Indonesia Timur hari Selasa tanggal 7 Juli. Ya. Lionel Messi mampu menang menghadapi Swiss atau Kolombia ya. Nanti kalau menang. Ya, itu tadi informasi tentang babak 16 besar. Nanti kami akan sampaikan sedikit informasi lain masih dari lapangan hijau Piala Dunia FIFA 2026 sesaat lagi.

Ya, tembang mancanegara duet antara Westlife dan Diana Ross. Ada yang tahu judulnya? Judul lagunya When You Tell Me That You Love Me. Keren ya. Pendengar, masih tentang Piala Dunia 2026, babak 32 besar Piala Dunia resmi berakhir pada hari ini. Dari 9 wakil dari benua Afrika yang tampil pada fase gugur, hanya Maroko dan Mesir yang mampu memastikan tempat di babak 16 besar. Benua Afrika harus menerima kenyataan pahit setelah 7 wakilnya gagal melanjutkan langkah di Piala Dunia 2026. Sejumlah tim bahkan tersingkir melalui pertandingan yang berlangsung dramatis hingga menit-menit akhir. Afrika Selatan menjadi wakil pertama yang angkat koper ya, setelah kalah tipis 0-1 dari tuan rumah Kanada di Stadion Sophie. Nasib yang sama juga dialami Pantai Gading yang menyerah 1-2 dari Norwegia setelah kebobolan pada penghujung atau menit-menit akhir ya, pertandingan. Juga ada Republik Demokratik Kongo yang gagal melangkah lebih jauh setelah kalah dari Inggris 1-2. Kekalahan itu terjadi setelah mereka kembali kebobolan di menit-menit injury time. Ya, Senegal menjadi salah satu tim juga yang mengalami eliminasi paling menyakitkan. Sempat unggul 2-0 hingga menit ke-51 saat menghadapi Belgia. The Lions of Teranga justru gagal ya mempertahankan keunggulan dan akhirnya kalah dari Belgia 3-2. Ada yang nonton? Aljazair juga harus mengakhiri perjuangan setelah kalah 0-2 dari Swiss, sementara Ghana tadi siang gagal melangkah ke 16 besar setelah kalah dari Kolombia 0-1. Tanjung Verde hampir menciptakan salah satu kejutan terbesar turnamen ketika menghadapi juara bertahan Argentina, meski mampu memaksa pertandingan berlangsung sengit hingga babak tambahan. Tanjung Verde akhirnya harus mengakui keunggulan Argentina dengan skor tipis 3-2. Jadi tinggal Maroko dan Mesir ini. Ya, Maroko akan bertanding dini hari nanti. Lawannya juga bukan kaleng-kaleng ya, tuan rumah ini, Kanada. Ya, sedikit informasi pendengar, menjadi referensi tentang Piala Dunia 2026, besok sudah atau tengah malam nanti memasuki babak 16 besar. Nanti di pukul 19 ada renungan dari Gereja Masehi Advent hari ke-7, akan dibawakan oleh Bapak Lukas Pandori. Kita nantikan pukul 19.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, pendengar, di pukul 19 atau pukul 7 malam ya, akan disampaikan berita Sekorwil 1 Papua ya. Nanti renungan dari Gereja Masehi Advent hari ke-7 atau setiap renungan di malam hari itu pukul 19.30. Kita nantikan berita pukul 19.
3: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
4: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Sabtu 4 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita-berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita pertama dari Biak. Warga antusias mengikuti cek kesehatan gratis di lokasi venue utama Festival Biak Munara Wampasi. Berikut laporan reporter RRI Biak, Oki Pinonton.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor membuka posko kesehatan bertempat di areal venue utama pelaksanaan Festival Biak Menara Wampasi di Lapangan Cendrawasih Biak sejak pembukaan tanggal 1 hingga 7 Juli 2026. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Daud Duwiri mengatakan, posko kesehatan itu melayani cek kesehatan gratis atau CKG yang menjadi program prioritas nasional. Warga yang mengunjungi kegiatan FBMW tahun 2026 juga dapat memanfaatkan layanan CKG tersebut.
6: Kami dari Dinkes melaksanakan pelayanan cek kesehatan gratis program atau kegiatan festival Biak Menara Wampasi pada tanggal 2026. Dan program cek kesehatan gratis ini merupakan program strategis nasional yang harus didukung oleh seluruh pemerintah di negara kesatuan Republik Indonesia. Merupakan merupakan program dari Bapak Presiden Prabowo dengan tujuan agar mendeteksi secara dini masalah kesehatan. Sehingga kami juga mensupport dan mendukung kegiatan Festival Biak Munarawang Pasca kesehatan gratis, dan sekaligus kami membuka posko untuk masyarakat yang datang, dan juga apabila ada yang sakit di saat pelaksanaan Festival Biak Munarawang Pasca, kami di Dinas Kesehatan bersama seluruh tenaga kesehatan dan tenaga dokter dan semua yang ada di lingkungan desa mendukung program pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor.
5: Daud Duiri menambahkan pihaknya menyiapkan tenaga medis dan tenaga kesehatan dari 6 puskesmas yang ada secara bergilir melaksanakan tugas di posko kesehatan.
6: Terjadwalkan khusus untuk puskesmas yang ada di tengah kota, yaitu puskesmas Biak Kota, puskesmas Ritz, puskesmas Sumber Care, puskesmas Yandidori, puskesmas Parai, bahkan puskesmas Yandidori. Sedangkan puskesmas Bosnik di Marau konsentrasi untuk melayani kegiatan pelaksanaan Yudkem GPDI se-Provinsi Papua yang kopi. Harapan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor bahwa mari datang setiap event-event daerah, kami tetap melakukan support untuk membuka posko pelayanan kesehatan gratis. Bagi warga masyarakat, kami berharap untuk mari datang cek kesehatan diri kita sendiri secara dini, sehingga apabila ada deteksi masalah kesehatan kita yang terganggu, langsung bisa ditindaklanjuti melalui puskesmas, bahkan juga melalui rumah sakit umum daerah dan fasilitas kesehatan lainnya.
5: Dr. Teresia Larasati Santoso, dokter umum di puskesmas Yandidori, saat ditemui RRI Jumat 3 Juli 2026, menyebut layanan pemeriksaan kesehatan atau CKG dilakukan cukup lengkap, baik untuk penyakit menular maupun penyakit tidak menular.
7: Hari ini kami yang bertugas di setel kesehatan untuk pelayanan yang kami layani di sini adalah menyelenggarakan atau melaksanakan yang namanya cek kesehatan gratis. Jadi untuk cek kesehatan gratis ini ranahnya adalah kita melakukan screening. Jadi pasien-pasien itu boleh datang, terutama pasien-pasien yang sehat ya, yang mau melakukan medical check-up. Di sini kami menyediakan mulai dari pemeriksaan penyakit-penyakit menular maupun yang tidak menular. Penyakit-penyakit menular itu diantaranya kami screening adalah seperti TB paru, HIV, kemudian untuk penyakit-penyakit yang tidak menular itu lebih kepada penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, kemudian kanker, kemudian ada beberapa penyakit lainnya seperti kesehatan mata juga kami lakukan screening. Untuk kegiatan kami di hari ini, antusias dari masyarakat cukup banyak yang melakukan cek kesehatan gratis, dan rata-rata yang kami lakukan pemeriksaan sejauh ini penyakit-penyakit yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Biak Numfor ini lebih ke penyakit-penyakit yang tidak menular, seperti ada beberapa yang riwayat dengan hipertensi, diabetes, kemudian ada beberapa yang memang ada gangguan tajam penglihatan. Itu sudah kami arahkan juga untuk kami lakukan konsultasi.
5: Dr. Teresia Larasati menambahkan, selain dokter umum, terdapat dokter gigi yang memeriksa pasien yang ingin berkonsultasi atau dengan keluhan sakit gigi.
7: Ada juga dokter gigi di sini, lakukan pemeriksaan gigi, karena sebagian besar juga masyarakat dengan masalah kesehatan gigi mulut juga. Pasien-pasien yang datang ke stand kami ini, kemudian kami lakukan konsultasi, edukasi, kemudian untuk tata laksana selanjutnya seperti pengobatan, kami arahkan ke puskesmas sesuai layanan mereka. Dan setelah itu, kami juga arahkan untuk tindakan-tindakan lanjutan seperti operasi, seperti katarak, ataupun pterygium, juga akan bergabung di teman-teman di rumah sakit, karena rencananya pada bulan depan ada kunjungan dari dokter spesialis mata. Dia akan melakukan operasi katarak dan pterygium secara massal.
5: Salah satu warga Biak, Dewi Desviani, merasa senang dan berterima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor yang menyiapkan layanan CKG.
8: Terutama misalnya sih bagus adanya kegiatan seperti ini, kayak kita yang kadang-kadang tuh malas ke dokter ya, pas ada momen-momen kayak gini tuh malah kebetulan gitu, bisa sambil ada yang belanja juga, ada yang periksa juga di sini. Periksanya lengkap juga, kadang kalau kita ke dokter kan hanya periksa satu atau dua aja kalau misalkan darah gitu. Nah di sini malah lengkap diperiksa semua, kolesterol, ada gula darah, ada asam urat, lengkap, pokoknya bagus ya kegiatan kayak gini. Terima kasih banyak sudah mengadakan kegiatan seperti ini, sangat membantu warga-warga yang ada di sini, terutama kita-kita ini yang kadang malas untuk pergi-pergi ke dokter. Kebetulan di sini ada, jadi kita manfaatkan dengan baik.
5: Sebelumnya kegiatan FBMW 2026 sebagai agenda tahunan Pemda Biak Numfor dengan beragam atraksi seni budaya dan hiburan yang ditampilkan, dan diisi pula dengan kegiatan pasar murah hingga pelayanan cek kesehatan gratis.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan DLHKP menggelar Focus Group Discussion atau FGD 2 penyusunan dokumen teknis rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH Provinsi Papua Tengah tahun 2026-2056. Berikut laporan reporter RRI Nabire, Robi Vanindi.
9: Gubernur Papua Tengah yang diwakili staf ahli 2 bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Herman Kayame STMT, dalam kegiatan Focus Group Discussion FGD 2 penyusunan dokumen teknis perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH Provinsi Papua Tengah tahun 2026-2056 yang digelar Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan DLHKP Papua Tengah bertempat di aula RRI Jalan Merdeka Nabire, Kamis 2 Juli 2026, menegaskan bahwa Papua Tengah saat ini berada dalam fase penting pembangunan daerah. Menurutnya, berbagai peluang pemanfaatan sumber daya alam harus dikelola secara bijaksana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar pembangunan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap generasi mendatang. RPPLH menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan hidup, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik dan penjaga ruang hidup di tanah Papua.
10: Melalui forum ini diharapkan dapat terbangun kesepahaman mengenai arah pengelolaan lingkungan hidup yang paling sesuai dengan karakteristik wilayah Papua Tengah. Skenario yang dirumuskan hendaknya mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, perlindungan keanekaragaman hayati, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta peningkatan ketahanan ekonomi daerah.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah, Yan Rigat Pugu, mengatakan penyusunan RPPLH merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ia menjelaskan FGD 2 merupakan tindak lanjut dari FGD pertama yang dilaksanakan pada 16 April 2026. Pada forum sebelumnya telah berhasil diidentifikasi berbagai isu strategis lingkungan hidup berdasarkan karakteristik wilayah Papua Tengah.
11: Ini juga merupakan salah satu dokumen mandatori yang harus dimiliki oleh setiap provinsi. Dan ini merupakan sebenarnya kalau dicermati ini merupakan base dari ataupun induk dari rencana pengelolaan lingkungan hidup di salah satu wilayah di pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini. Sehingga dari dokumen inilah yang nanti akan menjadi rujukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan di Provinsi Papua Tengah.
9: FGD 2 diikuti perwakilan dari 8 kabupaten di Papua Tengah, yakni Kabupaten Nabire, Dogiyai, Paniai, Deyai, Mimika, Puncak, Intan Jaya, dan Puncak Jaya. Selain itu, hadir pula unsur akademisi tenaga ahli lingkungan, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nabire, Perum Bulog KCP Nabire, Lanal Nabire, organisasi perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, dan sebagian peserta mengikuti kegiatan secara daring. Robi Vanindi melaporkan.
4: Rangkaian Festival Biak Munara Wampasi 2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Biak Numfor kembali menggelar kegiatan operasi pasar murah. Berikut laporan reporter RRI Biak, Tri Rian.
12: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Biak Numfor kembali menggelar kegiatan operasi pasar murah bertempat di lapangan Cendrawasih Biak, Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan ini bertepatan dengan pelaksanaan Festival Biak Munar Wampasi atau FBMW ke-14 yang dipusatkan di lokasi yang sama. Kabid Perdagangan Disperindak Biak Numfor Maximilian Sienia menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini menghadirkan berbagai kebutuhan dengan harga bersubsidi yang jauh di harga pasaran. Berbagai komoditas yang disiapkan untuk warga diantaranya beras sebanyak 800 karung atau setara dengan 8 ton, gula pasir yang mencapai 1.200 kg atau setara dengan 1,2 ton, daging ayam sebanyak 600 kg, serta minyak goreng kemasan 5 liter sebanyak 800 buah. Selain itu, tersedia pula susu kemasan yang terdiri dari 20 karton atau setara 960 kaleng. Pemerintah daerah juga memberikan subsidi besar pada komoditas pemicu inflasi, yaitu cabai rawit dengan harga 1 kg mencapai Rp55.000 dan bawang merah 1 kg dengan harga Rp50.000.
13: Kegiatan kami dua hari, hari ini besok karena Nah, kita pun hari ini sekitar 800, jadi kita layani hari ini 500. Besok pagi kita layani. Nah, barang yang kita bawa, total beras sebanyak 8 ton, 800 sak. Gula 1 ton 200, 1200 kilo. Minyak 800 gen yang 5 liter. Kemudian ayam tadi kami bawa 30 karung, sekitar 600 kilogram ayam. Dan susu, susu dos ada 20 karton. Yang hari ini kami tidak dapatkan itu telur. Kami tidak dapat telur juga tadi ya, dalam proses seperti ini. Nah, jadi itu yang kami, dan masyarakat sangat antusias. Dan ini mereka masih mau lanjut, tapi kami batasi hingga jam 5 sore.
12: Selain itu, harga yang ditetapkan jauh dibandingkan dengan harga pasar berkat adanya bantuan subsidi dari pemerintah daerah. Sebagai contoh, beras Mangka yang di pasaran seharga Rp170.000 per karung, 10 kg, dijual dengan harga Rp110.000. Gula pasir yang beredar di harga Rp20.000 per kilogram, dijual seharga Rp14.000. Salah satu warga, Ibu Teno, mengaku senang dengan hadirnya operasi pasar ini. Ia harapkan dapat terus dilakukan pemerintah setiap bulan demi memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
14: Beras, bako semua, minyak goreng, gula, tepung terigu, sirup, banyak sekali. Tadi peminatnya banyak sekali, luar biasa. Oh, sangat murah sekali dibandingkan yang di toko. Mudah-mudahan kedepannya diadakan lagi. Kalau bisa setiap hari.
15: Sangat membantu ya.
14: Iya, sangat membantu untuk masyarakat.
12: Terima kasih. Untuk mekanisme pembelian, panitia menerapkan sistem kupon dengan batasan jumlah pembelian agar keadilan terjaga dan dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin warga yang hadir di lokasi itu. Kegiatan operasi pasar ini berlangsung selama 2 hari hingga Sabtu 4 Juli 2006. Tririan melaporkan.
4: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Tim penggerak TPPKK Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan menggelar kunjungan kasih ke Panti Asuhan Izinmo di Distrik Muliang. Berikut laporan reporter RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Chori.
16: Tim penggerak TPPKK Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan menggelar kunjungan kasih ke Panti Asuhan Izinmo Distrik Muliama dengan menyerahkan bantuan bahan makanan, alat tulis, serta buku bacaan bagi anak-anak panti. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program sosial TPPKK dalam mendukung kesejahteraan dan pendidikan anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan. Kepada RRI di sela kunjungannya, Ketua TPPKK Kabupaten Jaya Wijaya, Dr. Idawati Warmi Murib, mengatakan bahwa kunjungan kasih ini merupakan agenda rutin TPPKK untuk menjangkau panti asuhan dan yayasan sosial yang membutuhkan perhatian pemerintah dan masyarakat. Dalam kunjungan ini, rombongan TPPKK mengawali kegiatan dengan beribadah bersama anak-anak panti sebelum menyerahkan bantuan berupa bahan makanan, alat tulis, dan buku bacaan. Menurut Idawat yang juga selaku Bunda PAUD Jaya Wijaya, bahwa bantuan yang diberikan diharapkan akan dapat mendukung kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan semangat belajar anak-anak panti. Ia menjelaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan anak menjadi salah satu fokus TPPKK melalui Pokja 2 yang membidangi pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
17: Di mana kunjungan kasih ini bertujuan mengunjungi panti-panti, yayasan-yayasan yang memang membutuhkan bantuan, dan kami melihat kondisi apa yang dibutuhkan dari yayasan atau panti asuhan. Dan sebagai Bunda PAUD pun saya melihat kondisi anak-anak kami di panti, di mana ke depan kami berharap anak-anak ini dapat mendapatkan pendidikan yang baik walaupun mereka tinggal di panti. Dalam TPPKK kami punya Pokja 2, di mana Pokja 2 itu yang berhubungan langsung dengan pendidikan. Di sini kami sebagai Bunda PAUD pun melaksanakan tugas kerja kami. Jadi kami berharap dengan kunjungan ini kami bisa

0: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Kami keluarga besar Panti Asuhan Isinu, terima kasih banyak atas kunjungan kasih dari Ibu Ketua TPKK Kabupaten Jayawijaya, Ibu Bupati bersama rombongan bisa hadir mengunjungi kami di Panti Asuhan Isinu. Selama ini kita gumuli bagaimana ada perhatian dari pemerintah harus melihat karena fakir miskin dan anak yang lantar dipelihara, dilindungi oleh negara. Terus di dalam Alkitab juga, Yakobus pasal 1 ayat 27, ibadah yang murni tak berdacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Itu firman dan undang-undang juga sama seperti itu. Jadi sebenarnya dilindungi dan dipelihara dari pemerintah. Tapi sekian tahun ini, kami di Panti Asuhan ini dari perhatian pemerintah kurang.
0: Kunjungan kasih tersebut diharapkan tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga menjadi penguat semangat bagi anak-anak Panti Asuhan Isinmo, serta membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, TPPKK, dan yayasan dalam meningkatkan kesejahteraan serta akses pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Ilham Kadir Andicori, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
2: Sekda Bovendigul ajak masyarakat dukung investasi untuk buka lapangan kerja. Berikut laporan reporter RRI Bovendigul, Imam Komarudin.
3: Mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran yang ada di Kabupaten.
4: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfahagi mengajak masyarakat untuk lebih terbuka terhadap investasi yang masuk ke daerah. Menurutnya, kehadiran investor dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi minimnya lapangan pekerjaan yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Fabianus mengatakan pemerintah Kabupaten Bovendigul selama ini telah berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program pelatihan keterampilan kerja. Namun upaya tersebut perlu didukung dengan terbukanya peluang usaha dan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang digelar oleh Polres Bovendigul. Menurut Fabianus, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah masih adanya penolakan terhadap investor yang ingin beroperasi di daerah.
5: Itu perlu kerja dulu, buktikan dulu. Dan kita selalu menolak untuk pengangguran banyak. Bisa saja kita berantas pengangguran kalau punya potensi kita terlalu.
4: Bentuk penolakan itu antara lain berupa pemalangan lahan yang menghambat proses investasi. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, mengingat investasi berpotensi membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Fabianus menjelaskan Kabupaten Bovendigul memiliki sumber daya alam yang luas dan berpotensi dikembangkan menjadi sektor ekonomi produktif. Jika potensi tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal, maka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin terbatas. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat mendukung investasi yang masuk dengan tetap mengedepankan aturan dan kepentingan bersama. Terkait kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, Fabianus menegaskan bahwa setiap perusahaan yang akan beroperasi wajib melalui proses kajian dan analisis dampak lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perusahaan tidak akan mendapatkan izin beroperasi apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengurus daerah PDI Perjuangan menggelar bimbingan teknis BIMTEK bagi kader partai setanah Papua. Berikut laporan reporter RRI Jayapura, Naldi Kesaulia.
6: Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan menggelar bimbingan teknis bagi kader legislatif dan struktural partai di seluruh tanah Papua berlangsung Jumat kemarin. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo menegaskan BIMTEK tersebut untuk memperkuat pondasi ideologis dan kapasitas kader dalam menjalankan fungsi politik dan pemerintahan. Menurutnya, kader partai harus mampu mengambil pelajaran dari sejarah perjuangan bangsa yang dirintis oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sutan Syahrir.
7: Tentu tadi pembukaannya secara daring oleh Bu Mega disampaikan bahwa jangan boros anggaran, efisiensi, dan kalian tidak boleh menyalahgunakan anggaran. Perhatikan suara rakyat, dengarkan kondisi yang sedang susah kamu perjuangkan. Bagaimana cara memperjuangkannya? Maka kemudian kita datang melakukan bimbingan teknis agar nanti tidak menyalahi aturan. Penegak hukum pun kita undang untuk kasih ceramah. Kementerian Dalam Negeri

0: juga kita undang untuk bisa memberikan materi tentang tata kelola yang baik. Namun kita dari partai membekali lebih dulu apa yang menjadi sikap partai agar kondisi yang tidak mudah ini bisa dilaksanakan dengan baik oleh kawan-kawan. Yang jelas, dengan segala keterbatasan, khususnya anggaran, maka jangan sampai pelayanan publik berkurang, khususnya pendidikan, kesehatan, ibu hamil, termasuk ada pesan yang diberikan oleh Ketua Umum agar mari kita persiapkan diri kita menghadapi situasi kemarau panjang. Ini akan muncul masalah air, akan muncul masalah pangan. Masalah pangan itu tidak hanya dari produksi, tapi juga dari harga. Yang inilah seluruh kepala daerah mesti siap, DPRD mesti siap, termasuk struktural. Maka pertemuan ini adalah pertemuan tiga pilar, antara struktural, legislatif, maupun eksekutif, agar kita selalu dalam rampak barisan yang sama. Itu misi hari ini.
1: Sementara Ketua DPD PDIP Papua, Benhur Tomimano, mengatakan kehadiran kader dari berbagai daerah menjadi bukti soliditas partai dalam memperkuat konsolidasi internal menjelang agenda politik ke depan. Menurut BTM, BIMTEK ini tidak hanya menekankan aspek kedisiplinan organisasi, tetapi juga memperkuat kapasitas kader dalam menjalankan fungsi politik, terutama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
2: Untuk menuju 2029, di setiap DPD, DPC, PAC, ranting dan anggota ranting, maka kita dibekali pada hari ini sangat penting. Juga bagaimana melihat jalannya pemerintahan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota. Karena kita adalah partai yang menyimbang. Dan juga berpihak kepada masyarakat. Kita bukan partai oposisi, kami adalah partai penyimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
3: Selama pemerintahan di Papua ini seperti apa dari PDIP?
2: Kami terus berkomunikasi, koordinasi dengan fraksi PDI Perjuangan yang ada di DPR Papua dan DPR Kabupaten Kota, selalu menyuarakan untuk keadilan, pendidikan, dan keberpihakan kepada rakyat dalam APBD. Itulah yang kami dukung. Kalau tidak keberpihakan kepada rakyat, maka kami akan memberikan solusi atau masukan kepada pemerintahan tersebut.
1: Lebih lanjut dikatakan BTM bahwa pentingnya PDIP solid menuju pemilu 2029 maupun berperan strategis dalam pemerintahan sebagai partai penyeimbang hingga menjadi partai yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berpihak kepada rakyat. Naldik Solia melaporkan.
4: Informasi dari Jayapura tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
5: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngambiri, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, demikian tadi berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua, disiarkan dari Studio Pro 1 RRI Biak, di relay Pro 1 RRI Sekorwil 1 Papua. Disiarkan setiap pukul 19 waktu Indonesia Timur, Senin hingga Sabtu. Kembali Anda bersama Pro 1 RRI Nabire. Selamat malam pendengar, selamat berapa saja yang masih memantau siaran Pro 1 RRI Nabire nanti hingga malam ya. Masih bersama kami, saya Hari, rekan-rekan di teknik ada Erika dan kawan-kawan. Di pukul 19 lebih 30 nanti kami akan ajak Anda ya, terutama dari Gereja Masehi Advent Erik 7, ada mimbar agama atau renungan rohani akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Lukas Panduri ya. Kita dengarkan bersama.
0: Nabire malam ini.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Pendeta Lukas Pandori dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar agama Kristen Advent. Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan.

didahului dengan berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengar. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Shalom, saat ini melalui media RRI, pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai masalah membuat kita menjadi dewasa. Setiap kita yang hidup di dunia ini pasti pernah atau sedang menghadapi masalah. Seringkali kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Mengapa jalan hidup saya begitu terjal? Mengapa tantangan begitu berat yang saya hadapi di hari ini? Kita akan belajar satu kebenaran penting. Masalah bukanlah cara Tuhan untuk menghancurkan kita, melainkan cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Mari kita buka Alkitab menjadi fondasi perenungan hari ini yang terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ayat yang keempat yang berbunyi, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Rasul Yakobus tidak berkata kalau kamu jatuh ke dalam pencobaan, melainkan apabila. Artinya masalah adalah sebuah kepastian. Saat saudara dan saya ada di atas dunia ini, kita tidak terlepas dari masalah. Namun, tujuan akhir dari ujian tersebut adalah agar kita menjadi sempurna dan utuh. Dengan kata lain, kita menjadi dewasa secara rohani. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, bayangkan seorang pemuda bernama Yusuf di usia 17 tahun. Ia dibenci kakaknya, ia dilempari ke sumur kering dan dijual sebagai budak. Di Mesir saat ia mencoba hidup kudus, ia difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Secara manusia, Yusuf punya 1000 alasan untuk kecewa pada Tuhan. Jika Yusuf tidak mengalami masalah-masalah tersebut, ia akan tetap menjadi anak manja yang hanya bisa memakai jubah mahal indah di rumah ayahnya. Masalah di sumur, masalah di rumah Potifar, masalah di dalam penjara adalah universitas Tuhan atau sekolah Tuhan yang membentuk Yusuf dari seorang anak manja menjadi seorang perdana menteri yang bijaksana dan dewasa yang mempunyai penyelamatan suatu bangsa. Pada saat masalah itu datang bagi saudara dan saudari pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, angkatlah mukamu, lihat bahwa ada Tuhan di sana yang akan menolong kita semua untuk memberikan solusi dan jalan keluar. Bagaimana masalah mendewasakan kita? Yang pertama, masalah menguji dan memurnikan karakter kita. Ketika hidup berjalan lancar, mudah bagi kita untuk tersenyum dan berkata Tuhan itu baik. Namun, kedewasaan sejati diuji saat badai datang. Masalah mengikis kesombongan kita dan memurnikan iman kita seperti emas yang dimurnikan dalam api. Rasul Petrus berbicara dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pada saat tantangan itu datang dalam kehidupan kita, kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita bergantung, dan hanya mereka yang selalu memandang kepada Yesus akan mendapat kekuatan baru untuk menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Dan puji Tuhan, mereka akan terus melihat kemenangan demi kemenangan yang Allah sediakan bagi mereka. Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada kenyamanan kita, sehingga Allah mengizinkan tantangan itu datang untuk membentuk pribadi kita menjadi seorang pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Semakin besar tantangan yang kita hadapi, semakin kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita percaya hanya Dia satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Sebagaimana pemazmur berkata di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kenyamanan seringkali membuat kita stagnan, tetapi masalah memaksa kita untuk bertumbuh. Kita harus terus berjuang, bergantung, bersandar, melihat kemenangan yang Allah selalu siapkan.
Seorang penulis Amerika dalam buku Membina Kehidupan Abadi, Ministry of Healing, memberikan kutipan yang sangat indah mengenai hal ini. Pergumulan dan pencobaan hidup adalah alat-alat yang dipilih Allah untuk memoles dan membentuk karakter kita agar siap masuk ke dalam istana surgawi. Melalui proses penekanan dan ujian inilah sudut-sudut tajam ego kita dikikis hingga kita bisa memancarkan citra Kristus. Sebagaimana seorang tokoh Alkitab yang sudah disampaikan, yaitu Yusuf, dia adalah anak manja yang ada di dalam rumah. Tetapi pada saat masalah itu datang kepada kehidupannya, dia harus tinggalkan rumah ayahnya. Dia harus hidup sebagai seorang budak. Dia harus hidup mengalami tantangan demi tantangan. Tetapi dia terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Dengan demikian dia tahu dengan pasti bahwa Allahnya akan menolongnya. Dan benar, dia diangkat menjadi seorang perdana menteri. Bagian yang kedua, masalah mengubah sudut pandang kita atau perspektif. Orang yang belum dewasa melihat masalah sebagai jalan buntu. Orang yang dewasa rohani melihat masalah sebagai jalan untuk menunjukkan kuasanya. Luar biasa, masalah mengubah sudut pandang kita. Hanya mereka yang berharap bergantung dalam setiap tantangan yang mereka hadapi, mereka akan menyaksikan bagaimana Tuhan itu baik. Tuhan hadir tepat waktu dalam setiap pergumulan yang mereka gumuli. Dengan demikian mereka menjadi dewasa rohani. Mereka dapat menceritakan, menyaksikan kepada semua orang bahwa Allah itu baik adanya dalam kehidupan mereka. Rasul Paulus adalah contoh nyata. Beliau mengalami pelayanan yang luar biasa. Namun ia juga diberikan duri dalam daging. Sebuah masalah fisik atau penderitaan yang sangat mengganggunya. Ia berdoa 3 kali agar Tuhan mengangkatnya. Namun apa jawaban Tuhan? 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi firman Tuhan berkata kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Luar biasa, seorang rasul yang hebat dalam komitmen dedikasi untuk melayani Tuhan, tetapi tantangan masalah silih berganti terjadi dalam kehidupannya. Dia ditantang tentang kebenaran yang dia sampaikan. Dia dilontari dengan batu. Dia diterpa oleh gelombang dan hampir binasa. Tetapi dia tetap setia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui masalah tersebut, Paulus menjadi dewasa. Ia tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Tuhan. Masalah membuat kita sadar bahwa kita terbatas dan kita membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, biarlah komitmen Rasul Paulus akan menjadi komitmen kita. Kita akan berkata segala perkara, setiap tantangan, setiap masalah yang kita hadapi, kita bawa kepada Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan, kita ceritakan kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan bekerja untuk memberikan solusi dan jalan keluar kepada kita. Dengan demikian, itulah pengalaman rohani yang kita peroleh bersama dengan Tuhan. Kita bertumbuh dari hari ke hari, lebih dekat kepada Tuhan. Dan melalui kita, orang lain dapat ditolong untuk datang kepada Tuhan. Kesimpulan dari pelayanan kita pada saat hari ini dengan judul Masalah Membuat Kita Menjadi Dewasa. Mari kita renungkan perenungan ini dengan satu ayat penutup dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tahukah Anda bagaimana seekor anak Raja Wali belajar terbang dan menjadi dewasa? Sang induk harus mengobrak-abrik sarangnya yang nyaman, lalu mendorong anak Raja Wali itu jatuh ke jurang. Di saat anak itu mengepakkan sayapnya dengan panik dan ketakutan, otot-otot sayapnya justru menjadi kuat. Tepat sebelum ia terbentur pada batu, sang induk akan menangkapnya. Begitulah Tuhan mendewasakan kita.
saat masalah itu datang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu memberikan solusi dan jalan keluar pada saat kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Yang membuat kita jadi stres adalah kita coba untuk menggunakan kekuatan kita. Kita coba untuk menggunakan kita punya kemampuan-kemampuan, kita punya pengalaman-pengalaman, sehingga itu membuat kita stres dan kita tidak mampu. Dengan demikian, kita terus melihat masalah sebagai sesuatu yang misteri dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita melihat masalah dan kita bergantung kepada Tuhan, kita melihat kemenangan yang Allah akan siapkan dari hari ke hari. Seorang tokoh yang bernama Johnny Erickson Tada. Sebagai penutup, mari kita belajar dari kisah nyata Johnny Erickson Tada. Pada tahun 1967, di usia 17 tahun, ia mengalami kecelakaan menyelam yang tragis yang menyebabkan lumpuh dari leher ke bawah. Selama bertahun-tahun, ia mengalami depresi berat, marah kepada Tuhan, dan ia ingin bunuh diri. Masalah yang sangat berat, yang tadinya dia lahir sempurna, tetapi dia mengalami masalah yang datang terjadi dalam kehidupannya. Sangat tragis. Tetapi pada saat dia menemukan Tuhan, dia mulai berserah kepada Tuhan. Tuhan mengubah hidupnya. Melalui kondisi tubuh yang tidak normal lagi, ia belajar melukis menggunakan mulutnya, menulis puluhan buku, dan mendirikan pelayanan Johnny and Friends yang memberkati jutaan penyandang disabilitas di seluruh dunia. Johnny pernah berkata, Tuhan mengizinkan apa yang dia benci, penderitaan, cacat tubuh, untuk mencapai apa yang dia kasih, dewasa rohani dan keselamatan jiwa kita. Melalui masalah yang luar biasa, Johnny diubah menjadi salah satu tokoh Kristen paling dewasa dan paling berpengaruh di abad ini. Panggilan rohani. Hari ini, firman Tuhan datang kepada setiap kita, pendengar RRI dimanapun saja berada. Apakah Anda sedang berada dalam sumur seperti Yusuf? Apakah Anda sedang mengalami pergumulan dengan duri dalam daging seperti Paulus? Apakah Anda merasa hidup Anda hancur seperti Johnny Erickson Tada? Jangan menyerah. Jangan izinkan masalah membuat Anda pahit, kecewa, dan mundur dari Tuhan. Pandanglah masalah itu sebagai alat di tangan Sang Penjunan Agung yang membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dewasa. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita merespon panggilan ini. Bagi Anda yang saat ini sedang menghadapi masalah berat dan ingin menyerahkan kekhawatiran Anda serta berkomitmen untuk mempercayai proses kedewasaan dari Tuhan, mari ambil waktu sejenak. Jika Anda ingin dikuatkan, saya mengundang Anda untuk kita sama-sama berdoa. Dengan pertolongan Tuhan, saudara akan terus dikuatkan dalam setiap tantangan yang dihadapi. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa firman ini dalam nama Yesus. Amin.

Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar. Kami bersyukur untuk setiap hati yang terhubung melalui frekuensi ini. Dalam setiap tantangan masalah yang dihadapi, biarlah Allah turut bekerja, memberikan solusi dan jalan keluar, kemenangan iman, sehingga kami terus melihat kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Kami dapat menyaksikan kepada semua orang bahwa Allah itu baik adanya. Kami berdoa agar apa yang telah disampaikan tadi tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi benih kebaikan, kekuatan, dan penghiburan bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Ampunilah kiranya jika ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan selama siaran berlangsung. Biarlah melalui media RRI ini, kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara. Kini kami akan kembali ke aktivitas masing-masing kami. Kiranya penyertaan-Mu tetap beserta kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan berkati pendengar RRI dimanapun saja berada. Shalom.

Ya, mendengar demikian tadi renungan rohani atau mimbar agama dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh disampaikan oleh Bapak Pendeta Lukas Pandori. Apa yang disampaikan dalam renungan tadi, terutama Anda dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, ya, dapat menjadi referensi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan topik pembahasan renungan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap Sabtu malam pukul 7:30, sedangkan Sabtu pagi pukul 5:30. Karena ada Piala Dunia beberapa hari ke depan, bisa didengarkan di Pro 2 ya, di jam yang sama. Ya, menemani Anda pendengar, kami sudah siapkan beberapa lagu rohani, kita dengarkan bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kami cukupkan sejumlah lagu rohani berbagai penyanyi menambah suasana religius ya, terutama umat Kristiani di mana saja berada. Sementara saat sekarang sudah pukul 20 lebih 18 menit. Cuaca Kota Nabire cerah, sedikit berawan. Aktivitas warga di akhir pekan kami yakin juga lancar ya, di sejumlah tempat tongkrongan anak muda.

musik tradisional dan budaya. Kemudian pukul 11 malam acara Ruang Rindu ya, hingga jelang pukul 24. Ya, ada informasi-informasi menarik untuk diketahui. Kabarnya Gunung Anak Rakatau erupsi atau meletus ya. Di sejumlah berita online dikabarkan status Gunung Anak Rakatau dinaikkan levelnya. Sudah sejauh mana informasi terbaru nanti akan kami sampaikan sesaat lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1. Wizard Pass.

Wisbecker dengan lagu berjudul Malam. Ya, dua lagu lainnya dinyanyikan Fanny Fabiola, Dingin, dan Samudra Cinta, Emen Seran. Ya, pendengar, ada informasi tentang aktivitas Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, bahwa status Gunung Anak Krakatau saat ini resmi dinaikkan menjadi level 3 atau siaga. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau di Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, ya, Andi Suwardi membenarkan kenaikan status Gunung Anak Krakatau tersebut. Menurutnya, status Anak Gunung Krakatau saat ini statusnya dari waspada ke level 3. Ya. Dia mengatakan masyarakat di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi semua rekomendasi yang dikeluarkan PVMBG. Untuk masyarakat pesisir, baik itu nelayan maupun wisatawan, dimohon apa yang diinstruksikan oleh PVMBG jangan melintas dengan jarak radius 3 km. Ya. Yang dikhawatirkan itu ada letusan, lontaran batu pijar, akan lebih jauh. Hingga saat ini petugas terus memantau perkembangan Gunung Anak Krakatau. Warga diminta tetap tenang, tidak mudah percaya dengan informasi yang tidak jelas, dan selalu mengikuti perkembangan dari PVMBG serta BPBD Lampung Selatan. Ya. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau belakangan ini meningkat, ya. Salah satu gunung berapi yang berada di Selat Sunda, di laut. Ya. Baik, pendengar, informasi lain juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Ya, lagu daerah ada dari Fanny Fabiola, Polo Pakita, dilanjutkan Rudy Lailosa, nyanyian anak negeri, dan satu lagu bahasa Biak, Awin Showi Bena atau Kasih Sayang Mama. Ya, jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, kurang lebih 6 menit lagi. Kementerian Pertanian mempercepat pelaksanaan program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino. Upaya ini dilakukan agar produksi pangan nasional tetap optimal dan target swasembada pangan dapat terus dipertahankan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memilih melakukan langkah mitigasi sejak dini. Ini dilakukan sebelum kekeringan meluas dan mengganggu musim tanam petani. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, kita harus bergerak sebelum kekeringan meluas. Jangan sampai petani kehilangan musim tanam. Hal itu dikatakan dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta kemarin. Menurut Menteri Pertanian, percepatan program pompanisasi menjadi strategi utama menghadapi potensi fenomena El Nino atau kemarau, ya, yang diperkirakan oleh BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Melalui percepatan penyaluran pompa air, rehabilitasi jaringan irigasi, dan optimalisasi sumber air, pemerintah berupaya memastikan petani tetap dapat menanam sehingga produksi pangan nasional tetap terjaga. Ya, Menteri Pertanian menegaskan pengalaman menghadapi El Nino tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran penting bahwa mitigasi harus dilakukan lebih awal. Karena itu pihaknya mempercepat berbagai langkah mitigasi, salah satunya melalui gerakan pompanisasi agar air tetap tersedia dan produksi pangan tetap aman. Selain pompanisasi, Kementerian Pertanian juga mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan, serta pemanfaatan teknologi pertanian untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Ya, Menteri Pertanian juga mengatakan strategi mitigasi perubahan iklim menjadi semakin penting seiring percepatan program swasembada pangan yang sedang dijalankan pemerintah. Menurutnya, berbagai intervensi pemerintah telah menunjukkan hasil yang positif. Cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Sementara proyeksi Food and Agriculture Organization atau FAO ya, menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peningkatan produksi beras tertinggi di dunia periode 2005-2006. Maksud kami 2025-2026. Ya. Program pompanisasi menjadi salah satu strategi adaptasi perubahan iklim yang diandalkan Kementan ya untuk memastikan pasokan air tetap tersedia saat curah hujan berkurang. Dengan dukungan pompa air, lahan yang berpotensi mengalami kekeringan tetap dapat dialiri sehingga petani tidak kehilangan kesempatan tanam. Kementerian Pertanian menyatakan akan terus memantau perkembangan iklim di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, mempercepat berbagai langkah antisipasi sesuai kebutuhan di lapangan. Ya, di beberapa provinsi saat ini sudah kemarau, ya. Ada yang sampai sudah beberapa waktu tidak hujan. Baik, pendengar, kami ajak Anda melalui siaran Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI, ada berbagai informasi yang perlu diketahui ya. Kita akan nantikan saatnya berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM

Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgingi. Berikut laporan Rian Suryadi.

0: Mendengar, beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ayan.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin terpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem, SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana penggunaan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Karena itu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif. Ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau dengar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik, menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi, Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun rencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhadamanik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. dengan pengelolaan makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati besar keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairit Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya kalau terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu, kalau tidak bagus karena aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsolteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi belum
12: rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Carinya ke situ.
11: Tetap yang itu.
12: Penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarni, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit, tipis lah gitu. Berarti nambah modal gitu, Bu, ya, naik harga. Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
14: Perkiraan perubahan tergantung. Itu harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
15: pabrik. Itu pabrik. Udah berapa lama kenaikan sendiri?
14: Baru ada seminggu.
15: Penjualan tetap?
14: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, ibaratnya dapat satu bar kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di

Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiroli.

0: sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialnya sur toutes les équipes, il y a faire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk

0: Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pelitinoli, Pro 3.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Pro 3. Saya Pak Jono Groho, selamat malam.

Ya, mendengar kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Selepas kita dengarkan tadi warta berita disiarkan dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Berbagai informasi dalam dan luar negeri. Untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita melalui Pro 3 dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz atau audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Pukul 21 lebih 32 menit. Banyak yang sudah pulang menikmati istirahatnya di rumah. Ada yang tidurnya lebih awal karena ingin bangun lebih cepat ya. Karena babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026 nanti akan dimulai pukul 2 dini hari. Disusul pertandingan kedua Prancis, pertandingan pertama pukul 2 dini hari antara Maroko ya, dan Kanada. Pertandingan kedua Prancis lawan Norwegia. Ya, jadi tidurnya lebih awal dan bangunnya juga nanti lebih cepat. Karena dua pertandingan ini di awal babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026 ada yang penasaran ya, ingin menyaksikan langsung jalannya pertandingan tersebut. Ya, kami punya sejumlah informasi pendengar di musik dan informasi nanti sampai pukul 22, drama radio dilanjutkan musik tradisional dan budaya. Kemudian ruang rindu. Ya. Yang masih bekerja selamat berkarya menjalankan tugas-tugasnya di kesempatan bertugas hingga selesai nanti apa yang Anda jadwalkan dalam menjalankan berbagai kewajibannya. Termasuk juga yang membuka usaha ya sampai dini hari. Ya, tetap semangat ya, tetapi juga perlu menjaga kesehatan karena penting ya. Menjaga kesehatan dengan cukup istirahat, mengonsumsi makanan cukup gizi dan sehat. Ada 1-2 lagu pendengar kami sudah siapkan tembang hiburan untuk Anda, salah satunya dari Avril Lavigne ya, dengan lagunya When You Gone ya, disusul tembang lain dari Kangen Band.

Ya, satu lagu dari Luna Maya, Tak Bisa Bersamamu. Bersamamu berarti bersamaku aja ya. Dua lagu lainnya ada Kangen Band Pujaan Hati, satu tembang mancanegara dari Avril Lavigne, When You Gone. Ya, selamat menikmati istirahatnya. Semoga besok bisa bangun pagi ya, yang akan beraktivitas di pagi-pagi hari Minggu mungkin tidak sebanyak aktivitas ketika hari kerja ya pendengar. Ya, mungkin untuk umat Kristiani juga ada yang ibadah Minggu pagi. Siaran Piala Dunia melalui TVRI menghadirkan kemeriahan hingga ke pelosok. Masyarakat berkumpul menikmati pertandingan dalam suasana penuh kebersamaan. Ya, nonton bersama atau nobar ya, menjadi kegiatan yang dinantikan warga di berbagai daerah di Indonesia. Ya, balai desa, pos ronda, halaman rumah dipenuhi penonton setiap pertandingan. Anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia menyaksikan laga secara berdampingan, sorak-sorai, bertepuk tangan, ya, menghidupkan suasana malam di pelosok. Kalau di kota sudah lumrah ya, karena komunitas fans atau pendukung itu cukup banyak. Kalau di pelosok itu ya mungkin karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak seperti di kota. Tapi kemeriahan Piala Dunia 2026 ini disiarkan begitu leluasa untuk para penonton ya. Hanya bermodal televisi dan antena sudah bisa menyaksikan. Siaran TVRI menjadi solusi bagi masyarakat yang terkendala biaya berlangganan. Ya, warga cukup menggunakan televisi digital dan antena sudah bisa menikmati pertandingan sepak bola Piala Dunia. Kualitas gambar yang jernih membuat pengalaman menonton semakin nyaman. Antusiasme warga terlihat di berbagai lokasi nonton bareng atau nonton bersama. Ya, salah satunya adalah Dandi ya. Menurut dia seluruh warga dapat menikmati pertandingan tanpa biaya tambahan. Ya, banyak yang mengapresiasi ya TVRI yang menyiarkan Piala Dunia sejak fase grup sampai nanti final. Ya, bagaimana menurut Anda? Luar biasa ya Piala Dunia FIFA 2026 ini, hak siarnya untuk Indonesia yaitu TVRI dan RRI juga menyiarkan secara audio ya. Kalau Anda tidak ada TV, kebetulan ada di tempat-tempat terpencil menjalankan tugas ya, seperti para medis ya, atau para pendulang atau lainnya, hanya mengandalkan radio kecil bisa mendengarkannya, jalannya pertandingan melalui suara. Ya, sedikit informasi tentang masih tentang Piala Dunia FIFA 2026. Kita jeda dulu pendengar dengan satu tembang berikut ini.

0: info.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ya, bukan lagu tapi informasi Piala Dunia FIFA 2026 melalui siaran RRI. Ya. Tanggal 4 Juli hari ini yang ulang tahun, selamat berulang tahun, sehat selalu, semoga menjadi pribadi yang lebih matang ya di usia yang sudah remaja atau dewasa. Ada yang masih beranjak ke usia anak-anak? Entah ulang tahun yang keberapa hari ini. Tapi pendengar, perlu diketahui tanggal 4 Juli juga diperingati sebagai hari kemerdekaan Amerika Serikat. Ya. Amerika Serikat merdeka tanggal 4 Juli tahun 1776. Ya. Amerika Serikat mengalami sejarah yang panjang, banyak pertempuran dan perang selama perebutan wilayah berlangsung. Ya, antara Amerika Serikat dan Inggris, pada tahun 1700-an wilayah Amerika mulai dikuasai Inggris. Dari tahun 1763 sampai 1773. Waktu itu Raja Inggris George III semakin menekan koloni saat dia dan Parlemen Inggris memberlakukan suksesi pajak dan undang-undang yang kejam ya terhadap koloninya. Hingga akhirnya tahun 1770-an 13 koloni Inggris menguasai sebagian besar wilayah dengan 2,5 juta penduduk. Pokoknya sejarahnya panjang itu ya Amerika Serikat. Kemudian informasi lain, tanggal 4 Juli diperingati juga sebagai hari merdeka dari daging. Momen Idul Adha bagi umat Islam menjadi momentum banyak orang mengonsumsi olahan daging. Tetapi ternyata tanggal 4 Juli ada satu hari yang disebut dengan merdeka dari daging. Hari merdeka dari daging ini dirayakan bertepatan dengan hari kemerdekaan Amerika Serikat. Dikarenakan rakyat Amerika Serikat banyak memanggang daging sebagai peringatannya. Tetapi untuk menyeimbangi, dibuatlah tanggal 4 Juli sebagai hari kemerdekaan dari daging. Jadi, kaum vegetarian ya, vegan dan vegetarian itu yang tidak makan daging, ya mereka percaya bahwa makan daging lebih berbahaya. Apalagi olahan daging tertentu bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Daging itu sebenarnya sehat ya, tetapi kalau cara mengolahnya salah, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Ya. Misalnya daging yang dibakar, arang yang terbentuk pada daging saat dipanggang memiliki tingkat karsinogen. Karsinogen itu penyebab kanker yang jauh lebih tinggi daripada daging yang dimasak dengan cara yang lain. Boleh makan sesekali tapi yang dibakar jangan banyak-banyak. Ya, begitu juga dengan yang digoreng menjadi punya kandungan lemak yang tinggi dan berdampak buruk bagi jantung. Oleh karena itu, adanya peringatan Hari Merdeka dari daging untuk mengurangi konsumsi daging yang terlalu berlebih demi kesehatan tubuh yang baik. Ya. Jadi sebenarnya daging itu sehat kalau dikonsumsi dengan porsi yang cukup, kemudian diolah dengan cara-cara yang sehat, ya seperti itu. Sedikit informasi pendengar tentang tanggal 4 Juli. Kita dengarkan berikut ini kisah drama radio pendengar. Judulnya itu Sebelum Terlambat, produksi RRI Sumenep.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Pak, sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya. Astagfirullah.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

Ya, demikian pendengar kisah drama radio berjudul Sebelum Terlambat, produksi RRI Sumenep. Drama radio lainnya Anda dapat dengarkan setiap malam ya, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Misalnya untuk besok malam ada drama radio berjudul Ibu Aku Takut ya, produksi RRI Padang. Ya pendengar, kami ajak Anda kita bersama di acara berikutnya.

Ya, pendengar di mana saja berada atau siaran Pro 1 RRI dapat Anda dengar. Kembali kita bersama di acara musik tradisional dan budaya. Saya Hari, ada Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik. Selamat malam, selamat mengikuti.

Ya, kami ajak Anda pendengar yang ingin berbagi lagu, berbagi salam, bisa menelpon nomor 0984220074 atau 0813-5494-419, 0813-5494-419. Lagu-lagu daerah senusantara. Ya, sebelum nanti acara Ruang Rindu ya, di pukul 11 malam.

Belum ada. Aduh, mungkin masih di malam minggu kah? Iya, atau masih di perjalanan kah? Biasanya sih yang ramai itu di sekitar OYH ya. Ada kedai-kedai kopi juga ya pendengar, yang menawarkan produk minuman seperti kopi, racikan kopi tertentu ya. Tapi banyak juga yang menggemari kopi yang dingin ya. Dengan cita rasa yang apa itu, yang sudah dimodifikasi. Tetapi ada juga ya pendengar yang penikmat kopi, kopinya murni, tidak dicampur atau dimix ya, sari kopi. Belum ada, kalau belum ada saya putarkan lagu satu atau dua ya, lagu pop daerah, nanti kita dengarkan bersama.

Ya, satu lagu saja dulu, lagu dari Rio Grime, lagunya berjudul Taman Bunga. Ada yang tahu Taman Bunga di Kota Serui, Kepulauan Yapen? Ya, nama tamannya Taman Odo. Alamatnya di Jalan Hasanuddin, Serui Kota, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Sambil menunggu ya telepon dari Anda. Taman terbuka hijau populer yang dibuka 24 jam ini terletak tepat di samping bekas Bandara Sujarwo Condronegoro. Taman ini sering menjadi pusat kegiatan budaya lokal dan pameran UMKM. Nama Odo itu berasal dari sejarah setempat, yaitu akronim dari Sekolah Keguruan Era Belanda, yaitu Opleiding Scholen voor Dorps Onderwijzers. Wah, susah nih. Ya, begitu ya pendengar. Jadi lagu Rio Grime ini sudah cukup lama, beberapa dekade yang lalu. Sengaja saya putarkan lagi ya malam hari ini. Ya, untuk jadi pengingat ya, era dulu Anda sering mendengarkan lagu Taman Bunga dari Rio Grime di saat-saat tertentu ya, misalnya sedang apa pameran waktu itu ya, pameran pembangunan dan lain sebagainya. Jadi pendengar, ada informasi di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, akan diadakan festival ya. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif gelar harmoni budaya dengan menghadirkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dengan

0: Kampung Bara Waikap, ya. Itu pembatik yang buat batik itu, mereka mengikuti kegiatan tersebut guna mempromosikan hasil karya mereka. Ya, tentunya ini sebagai bagian dari promosi kepada masyarakat Kota Serui dan sekitarnya untuk mengenal adanya pembatik pakai canting itu loh, pendengar. Jadi batik yang dibikin manual ya. Ya. Jadi ada pembatik di Kota Serui. Jadi batik ini merupakan warisan yang perlu dijaga dan dilestarikan, sehingga berharap pameran batik pada dua hari itu ya bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara luas. Seperti itu ya pendengar. Belum ada lagi. Ya, 0984-22074 atau 0813-5494-419.
1: Nadire malam ini.

Ya, lagu dari Ridwan Sawu, judulnya Naloku Naku. Lagu bahasa Makassar kalau diterjemahkan kurang lebih Naloku itu melampaui atau melewati, sedangkan Naku itu rindu, sayang atau cinta. Jadi kalau lagu ini dimaknai lagu yang bercerita tentang kerinduan yang sudah tidak tertahankan lagi, atau rasa sayang yang begitu dalam hingga meluap-luap. Ada yang suka? Sekarang ini tidak susah ya, telepon aja atau video call. Ya, nanti kami cerita 1-2 lagu yang bisa diartikan ya, sedikit-sedikit. Ya, mungkin dari Anda yang mau bergabung, kirim lagu, lagunya se-Nusantara. 0984-22074 atau 0813-5494-419. Sudah pukul 22 lebih 32 menit. Ya. Hari ini hari keempat di bulan ke-7. Ya. Sudah hampir seminggu atau sepekan kita di bulan ke-7. Mungkin di bulan ini ada yang sudah ini ya, masa liburnya sudah habis. Putra-putrinya yang sudah siap untuk bersekolah lagi, mendaftarkan diri di sejumlah sekolah, misalnya untuk SMA 1, sudah persiapan untuk calon siswa baru ya. Jadi mereka mungkin sudah tadi pagi calon siswa baru sudah itu, sudah apa namanya, MOS ya mungkin ya, persiapan MOS. Oke, kita dengarkan lagi pendengar, ada 1-2 lagu, lagu pop daerah. Kali ini kami putarkan Didi Kempot, lagunya berjudul Lingsir Wengi. Ya, disusul 1 atau 2 lagu lainnya dari berbagai penyanyi.

0: Ya, mendengar 4 lagu pop daerah. Ada lagunya Lingser Wengi dari Didi Kempot, lagu Batak Bunga Ni Holongku, disusul lagu Ambon Jantung Hati, dan lagu Buton Kambelana Incaku. Ya, malam ini tidak, oh ada ya. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam Bu Ari.
0: Iya, malam juga. Dari siapa?
1: Ari. Apa kabar?
0: Kabarnya baik.
1: Iya, sama. Putri Korido juga baik.
0: Oh, Putri Korido. Lama tidak kedengaran suara kemana?
1: Betul sekali Bung Ari, ada di Nabire saja.
0: Di Nabire saja.
1: Iya, tidak kemana-mana.
0: Jarang gabung sekarang ya?
1: Betul sekali Bung Ari.
0: Gara-gara?
1: Bung Ari, aduh, ceritanya panjang.
0: Panjang, panjang.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Aduh, Bung, iya. Bung Ari ini acara apa? Cendrawasi Bernyanyi.
0: Cendrawasi Bernyanyi, tapi sudah waktunya habis, satu lagu saja, apa itu?
1: Oh iya, Bung Ari pilih saja lagu apa saja ya.
0: Oke.
1: Ya, mau salam-salam buat semua saja.
0: Iya.
1: Selamat bermalam minggu bersama keluarga, diberkati selalu. Oke, Bung Ari, selamat bertugas.
0: Iya. Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Ya. Selamat malam, Putri Korido. Putri Korido di Bukit Meriam. Lama tidak gabung sampai saya lupa suara. Iya. Korido itu nama tempat ya, di Supiori, di distrik Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, Provinsi Papua. Saya putar lagu Korido saja ya. Ada nih, saya lihat dulu judulnya, Pace Korido. Waduh, bukan. Iya, lagu daerah boleh ya. Kalau yang rap-rap itu apa? Lagu rap agak kurang bagus kalau malam. Lagu daerah Korido atau Supiori gitu ya. Ya, ini untuk Putri Korido. Nanti ada acara ini lagi, apa nama? Ruang Rindu ya. Ini judulnya Dermaga Korido dari Peter Salawane.

Dermaga Korido, lagu yang baru saja kita dengarkan, mengakhiri kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, untuk Putri Korido juga yang sudah bergabung. Ya, kita jumpa lagi di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Pukul 23 lebih 4 menit, kami langsung ajak Anda, pendengar, kita bersama di acara berikutnya.

0: Ya, mendengar kita bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya Hari, ada Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik. Selamat malam, selamat mengikuti. Kelingan matamu dan sentuhan hangat. Ya, lagu-lagu kenangan Ruang Rindu. Melalui telepon yang sudah bergabung, selamat malam. Halo. Halo.
1: Ya, Romo Bie.
0: Romo Bie.
1: Gendalu.
0: Mansar.
1: Ya.
0: Mansar di mana?
1: Saya toh, Mas.
0: Kenapa?
1: Oh, ya. Makasih.
0: Ya, yeah.
1: Mas terakhir tekan di ruangan kecil itu. Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Berakhir pekan dengan berbagi apa? Lagu.
0: Iya.
1: Salam. Ya, salam buat dong semua saja.
0: Iya.
1: Ya, saya mau itu kemarin tuh saya tidak tahu yang ada bincang-bincang sore kan, bincang malam.
0: Bincang
1: kan?
0: Malam.
1: Ya, nanti ada waktu baru.
0: Iya.
1: Saya betul. Juga ada mencari informasi yang narasumber bilang ada yang meninggal di Jogja. Saya, oh, kalau dia asrama induk pasti saya tahu, tapi kalau yang di kos-kosan ya mungkin saya nggak tahu ya.
0: Oh iya, iya.
1: Ya, kalau dia asrama induk kan dekat dengan rumah. Kalau asrama teman-teman Nadire atau kos-kosan atau kontrakan tuh jauh ke utara sana.
0: Iya, iya.
1: Iya, salam buat dong semua saja. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Sehat selalu, jangan lupa sehat itu yang selalu saya kasih sehat. Sehat itu penting.
0: Iya, betul.
1: Ya, terutama yang sudah seperti saya, selalu pikiran positif, selalu senang bersama keluarga, terutama dengan kalau pendamping masih ada, ya bersyukur.
0: Iya.
1: Ya, kalau punya anak-anak, punya cucu, ya itu sudah penghiburan-hiburan. Ya, Mas Hari, saya minta satu lagu dulu, lagu lama. Lagu lama dari, lagu ini sebenarnya Beatles, tapi dinyanyikan oleh salah satu anggota grup The Beatles, yaitu George Harrison bersama Eric Clapton.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya Something.
0: Oke.
1: Okay. Ya, lagu ini untuk menemani Mas Hari, tapi juga semua pendengar Ruang Rindu Pro 1 RI Nabire yang malam hari ini lagi stay, lagi nguping, lagi ngopi, lagi ngeteh bersama keluarga menikmati malam yang panjang. Itu aja Mas Hari.
0: Oke.
1: Okay. Sehat selalu, makasih, Tuhan berkati, lagunya ditunggu.
0: Oke, okay, terima kasih. Ya. Ya. Pak Jerry di Jogja, lagunya Something dari duet dengan ini ya. Paul McCartney dan Eric Clapton, Something. Di HP di belakangnya, silakan. Halo.
2: Iya, halo, selamat ya. Malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Bung Hari Gunawan.
0: Iya, betul, Tedinda. Tedinda sudah ya, dua tahun setengah ini nggak gabung.
2: Ih, gabung cuma nggak ketemu sama Bung Hari aja.
0: Masa? Saya iya, saya sudah berapa kali nggak dengar suaranya.
2: Gabung kok, cuma nggak sama Bung Hari.
0: Oh gitu. Acaranya apa itu?
2: Ruang Rindu.
0: Oh, Ruang Rindu. Oke deh, gimana Bogor malam ini?
2: Hari ini sampai malam ini full.
0: Full apa?
2: Panas luar biasa.
0: Oh, panasnya.
2: Panas.
0: Oke.
2: Panas luar biasa. Teriknya bukan main siang. Terus sepanjang hari dan malam ini juga masih terasa. Tapi sudah kalau malam gini sudah ada angin-angin.
0: Terakhir hujan kapan?
2: Minggu lalu ada hujan satu dalam satu minggu itu cuma satu kali hujan minggu lalu tapi minggu ini belum ada sama sekali sampai di hari malam minggu ini belum ada. Nabire ada hujan kah?
0: Nabire kadang-kadang hujan kalau malam siangnya panas.
2: Ini di sosmed ini lagi ramai di ramai ya. Di Intan Jaya itu ya.
0: Oh benar, iya, betul.
2: Full iya. Di sosmed itu apa video-video di sana itu.
0: Ikutin juga ya, Teh Dinda.
2: Ikutin juga dong. Apapun Teh ikutin, mau okay. Bola, mau bola, mau yang sedang ada kejadian di berbagai wilayah. Nah, untuk kali ini ada di Intan Jaya.
0: Oke. Okay. Baik.
2: Pilot Nicholas ya, Nicholas ya.
0: Iya. Yeah.
2: Oke, okay, Bung Ari. Lagu satu lagu dari Saint Villain. Iya, dia judulnya.
0: Apa?
2: Lupa deh. Saint Villain.
0: Judulnya?
2: Apa ya judulnya lupa. Inuita apakah judulnya lupa deh. Coba tolong bantu dong ada white-nya gitu lupa judulnya. tunggu. Nanti kalau habis begini nanti baru ingat gitu kan.
0: Coba yang biasa didengar apa liriknya.
2: Tunggu, enggak. Ganti aja. Nanti saya ingat lagi.
0: Oke.
2: Akhirnya dari Sam Smith aja.
0: Sam Smith judulnya?
2: I'm not the only one.
0: I'm not the only one. Oke, okay, ada.
2: Oke, okay, Bung Ari, doa terbaik dari Tete untuk Bung Ari dengan keluarga, juga dengan tim yang bertugas malam ini ya. Selamat. Apa happiness weekend pastinya.
0: Iya.
2: Terus Teteh caranya untuk tetap aja mengansi seperti mengansi di Manok juga ya selamat malam. Alen, Bang Roy, ada putra dan putri kamu Rum, apa Bung X ya dan oh ini. Duren, ada juga Senja juga ya selamat malam. Yang baru landing tadi Mansar Jerry ada yeah. Mansar Mansur juga. Oke, okay, happy nice weekend untuk kita semua. Yeah. Bung Ari dilanjut.
0: Terima kasih Teh Dinda. Sehat selalu. Lagunya mancanegara judulnya I'm Not the Only One dari Samuel Frederick Smith atau nama panggungnya Sam Smith. Penyanyi dari Inggris, penyanyi dan penulis lagu ya. Masih muda ini, usianya masih 34 tahun. Ya, seangkatannya Callum Scott mungkin ya. Oke, ada lagi. 0984-22074 atau 0813-5494-419.

Ya, dua lagu mancanegara. Lagu dari Sam Smith, judulnya I'm Not Only One. I'm Not The Only One, sebelumnya ada Paul McCartney duet dengan Eric Clapton ya, judulnya Something Something Wrong atau apa gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu pada siaran Pro 1 RRI Nabire. Ya. Sudah bergabung dua penelpon, Pak Jerry di Jogja, juga Teh Dinda di Bogor. Pukul 23 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur.

Ya, kembali kami ajak Anda 0984-22074 atau 0813-5494-419. Nanti Anda bisa dengarkan juga ya, pendengar, pertandingan babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2020.

0: 26 pada pukul 2 dini hari nanti atau pukul 2 subuh ya. Ada pertandingan antara kesebelasan Maroko lawan Kanada. Ya. Kanada tuan rumah ya. Jadi punya pendukung lebih banyak saat pertandingan berlangsung. Pertandingan kedua pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur antara kesebelasan Prancis lawan Paraguay. Wah, ini pertandingan yang seru ya. Karena sudah pagi jadi banyak yang nonton ini ya. Juga di waktu berikutnya ada pertandingan Spanyol ya pendengar. Ya, untuk yang sudah tunggu-tunggu dan pendukung dari masing-masing kesebelasan pasti sudah ini ya, setting waktunya untuk bangun. Ya. Saya lihat dulu. Oh, Spanyolnya hari Selasa ya, sorry. Ya, hari Minggu cuma Paraguay dan Prancis juga tadi itu yang pertama ya. Ya, untuk wilayah Indonesia Timur karena waktu berbeda 2 jam ya. Oke, ada lagi. Selamat malam. Halo.
1: Iya, Pak Hari. Aduh, sepertinya masuk di nomor yang satu ini.
0: Langsung saja ke HP. Masih di luar kah?
1: Masih, nggak ada di dalam ini, di dekat-dekat arah Malioboro jadi.
0: Oh, dekat-dekat.
1: Ya, Ton juga keluar menikmati malam panjang sih gitu.
0: Oh, ada yang ganggu?
1: Ya, yang ganggu cuma jalan mobil, motor dan segala macam. Kalau yang ganggu tidak ada.
0: Tidak ada ya.
1: Maunya begitu tapi kita menghindar dulu.
0: Oke.
1: Ya, satu lagu lama dulu.
0: Iya.
1: Untuk menemani malam minggu, malam panjang bersama Mas Hari dan semua pendengar. Sepertinya saya dengan Teteh Dinda saja, kok yang lainnya kok masih pada diam semua.
0: Ini tunggu besok pagi.
1: Oh, menonton bola, iya. Aku sambil dengar lagu tuh.
0: Iya, betul.
1: Ya, satu lagu lama dari Greg Simon.
0: Oke.
1: Seandainya kau tahu.
0: Iya, siap.
1: Ya. Eh, 2 malam ini saya minta lagu ini karena ya lagi rindu saja ya, begini sudah. Saya minta lagu. Maklum toh Pak Hari, kalau dia yang ganggu ketong, jadi tong ganggu toh berarti dengan lagu-lagu saja. Ya, lagu seandainya kau tahu, ini lagu saya dengar tahun 1979.
0: Iya. Ini tahun 77 nih lagu ini.
1: Iya, betul. Saya dengar lagu ini di RRI Yogyakarta 1979 waktu saya ada ikut wajib militer di AU waktu itu.
0: Oh iya iya.
1: Ya, kentong mahasiswa zamannya Pak Daud Yusuf itu kan wajib militer. Itu.
0: Betul.
1: Iya, itu salam saja buat dong semua, sehat selalu, Teteh Dinda, makasih, tetap sehat, dan semua saja sudah. Semoga malam minggu, malam panjang. Ya, jangan lupa ngopi, Mas. Sepatutnya ada ngopi di depan itu, ada angkringan di depan jalan situ, apa?
0: Saya tadi sudah satu cembung.
1: Wush.
0: Satu cembung tapi angin di perut tambah jadi saya berhenti dulu.
1: Ah, itu dia, itu angin itu selalu jadi masalahnya, angin itu. Ditolak angin saja. Taplak angin ya. Oke, itu aja Mas Hari.
0: Iya, baik.
1: Sehat selalu ya Mas ya.
0: Iya, sama-sama Mas. Ah,
1: makasih, lagunya ditunggu ya.
0: Pak Jerry di Jogja lagi jalan-jalan di Malioboro. Oh iya, tadi saya mau tanya ya, di Malioboro ada air yang langsung minum itu. Iya, bagaimana rasanya? Rasanya ada manis-manisnya kah? Teman saya bilang begitu ya. Air yang bisa langsung minum pakai keran. Ya, lagunya Gray Simon, judulnya Seandainya Kau Tahu, lagu tahun 1977. Gray Simon ini merupakan penyanyi era tahun 1970-an, sering tampil di TVRI dalam acara Aneka Safari. Juga sering mengikuti kontes ASEAN Pop Song. Lagunya yang paling populer itu adalah Bing, yang ditulis oleh Titiek Puspa. Kelahiran Semarang, Jawa Tengah, tanggal 5 April 1953. Jadi usianya atau umurnya saat sekarang 73 tahun. Di belakang Pak Jerry, silakan. Sementara Pak Jerry dan Teh Dinda dulu nih yang sudah gabung. Belum ada. Wah, sayang sekali nih, saya nggak ada yang temani. Oke, kita dengarkan lagunya. Lagunya Gray Simon. Nanti saya tambah satu lagu lagi ya. Selamat mendengarkan.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

dari brewery Juwita. Juwita itu kalau diartikan bisa artinya gadis cantik ya. Sebelumnya ada mengapa tiada maaf dari Yuni Shara, tanpamu dari Bob Tutupoli. Yuni Shara juga lagu yang di request oleh Pak Jerry di Jogja. Tidak terasa pendengar waktunya habis ya. Terima kasih yang sudah bergabung, untuk Teh Dinda di Bogor, juga Pak Jerry di Jogja, dan pendengar yang mengikuti acara ini sejak awal hingga selesai ya. Kita jumpa lagi ya pendengar di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, selamat menikmati istirahatnya, dan sampai jumpa.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar yang berbahagia di mana saja berada, atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Usai sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Nabire di hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan nanti dini hari pukul 2 waktu Indonesia Timur, diawali dengan siaran pertandingan babak 16 besar Piala Dunia FIFA 2026 antara kesebelasan Kanada melawan Maroko ya. Dilanjutkan dengan berbagai acara lainnya. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat bekerja yang masih bekerja, tetap semangat. Juga yang menikmati istirahatnya, semoga damai selalu. Akhirnya, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Anabire kembali mengudara dengan frekuensi FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW729 kHz membawakan acara siaran untuk hari ini Minggu 5 Juli di tahun 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah bersama saya Valen Elwan mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar pagi di Nabire pagi ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur bersama operator MC Rada Bung Sulis dan juga di pemancar radio bersama dengan rekan-rekan Bung Yance, Bung Timo dan juga Bung Sui dan Bung Rero ya tentunya. Nah, dan apa kabar untuk kamu pendengar? Kami harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Dan untuk kamu pendengar yang sudah melaksanakan berbagai aktivitas Anda dari pukul 4, tentunya atau yang sudah memulai lebih awal, semoga berjalan dengan lancar dan juga baik tentunya dalam senantiasa dalam lindungan Tuhan ya. Dan juga untuk kalau saat ini yang sedang dalam perjalanan, mungkin karena jarak tempuh yang cukup jauh sehingga harus berangkat lebih awal meskipun di hari Minggu ya tentunya, untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Yang masih berada di tempat tidur untuk segera bangun dan juga melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda, jangan lupa untuk mengucap syukur terlebih dahulu karena berkat kasih karunia Tuhan hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas ya. Hal-hal kecil yang patut untuk kita syukuri tentunya. Nah, dan juga saat ini pendengar untuk Anda yang sudah mempersiapkan segala keperluan atau juga kebutuhan ya untuk ibu rumah tangga, biasanya kalau hari Minggu kayaknya bangun agak telat ya apa-apa ya. Nah, tentunya semoga selalu sukses selalu ya dalam penyertaan Tuhan tentunya. Nah, bersama Pro 1 RRI Nabire pendengar hingga pukul 5 lebih 30 menit atau semalam pagi nanti kami hadirkan dengan beberapa tembang lintas agama sebagai awal perjumpaan kita. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Pendengar, saat ini jarum jam 21 menunjukkan pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajakkan pendengar untuk selanjutnya kita dengarkan siraman Radio Katolik yang akan disampaikan oleh Romo Atri dan Ibu Kori berikut ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Kori Ohelulin,
1: dan saya Romo Yohanes Adrianto Srikatisus,
0: dari Paroki Kristus Sahabat kita, dalam Siraman Rohani Katolik, edisi Minggu Biasa ke-14, 5 Juli 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar, seorang anak kecil yang sedang ditimang oleh orang tuanya terlihat sangat tenang dan menikmatinya. Sama sekali tidak terlihat ada rasa takut dan khawatir dalam diri anak itu. Gambaran ini bisa menjadi cerminan untuk kehidupan kita. Dalam perayaan ini, kita diajak untuk merenungkan kepasrahan kita kepada Allah dengan mengenakan spiritualitas anak kecil. Kita diajak untuk bersikap seperti anak kecil yang pasrah total tanpa rasa takut kepada penyelenggaraan Allah. Sikap pasrah kepada kehendak Allah juga akan membawa kita kepada kedamaian. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri Putra-Mu Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Raja Damai yang lemah lembut dan rendah hati. Ajarilah kami untuk meneladan kelembutan dan kerendahan hati-Mu, agar kami pun pantas mewujudkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat kami dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
0: Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai Putri Sion. Bersorak-sorailah, hai Putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan. Dan ia akan memberitakan kedamaian kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.

Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagian akhir dari bacaan Injil hari ini. Yesus di dalam bacaan Injil hari ini mengundang para pengikutnya yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya, untuk beristirahat bagi kita semua yang lelah. Ketika kita mengabaikan jiwa kita, betapapun baik kehidupan yang tampak dari luar, tetapi bisa jadi membusuk dari dalam. Dan cepat atau lambat, semuanya akan menjadi runtuh. Beban hidup menjadi terlalu berat untuk ditanggung, kelelahan menjadi terlalu berat untuk diabaikan, dan kita mulai menjalani kehidupan dengan penuh keputusasaan, dan itu tidak terhindarkan ketika kita mengabaikan kondisi jiwa kita. Yesus berkata, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lelah, memikul beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku." Di dalam beberapa Injil yang lain juga ditulis, "Pikulah kuk yang kupasang." Gandar atau kuk. Saudara-saudariku, kedamaian bagi jiwa kita dapat kita temukan melalui hubungan kita dengan Yesus, karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk berada dalam hubungan penuh dengan kasih-Nya. Tetapi hanya ketika kita mengalami jiwa yang gelisah, akhirnya kita mau menerima undangan ini. Maka saudara-saudariku yang terkasih, langkah pertama yang paling penting adalah untuk menemukan kedamaian adalah menyadari betapa memang jiwa kita membutuhkan Tuhan, menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yesus bersabda, "Pikulah kuk yang kupasang," atau "Pikulah gandar yang kupasang." Menemukan kedamaian bagi jiwa kita dengan keberanian kita untuk memikul gandar yang Dia pasang atau kuk yang Dia pasang. Bagaimana hal ini mungkin? Gandar atau kuk adalah sepotong kayu yang melintang diikatkan pada dua leher hewan ternak, sapi atau lembu, dan dihubungkan ke bajak atau gerobak yang mereka tarik. Potongan kayu yang melintang ini membantu kedua binatang, sapi atau lembu, untuk menariknya bersama-sama. Ketika kita datang kepada Yesus dan belajar darinya, kita menjadi terikat dengannya. Dia menarik bersama kita, menanggung beban bersama kita. Yesus tidak mengambil apapun yang kita tarik, tetapi kita tidak lagi harus menariknya sendirian. Yesus menarik beban kita bersama dengan kita, dan Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kuk yang kupasang itu mudah atau enak. Dalam hal ini, kuk yang dipasang adalah pas untuk diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari, sebenarnya yang Kristus inginkan bukanlah beban dalam diri kita. Dia tidak ingin hidup itu menjadi beban, dan Dia ingin selalu bisa dipersatukan dengan kita, sehingga Dia bisa berjalan bersama dengan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, pada bagian akhir dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk belajar darinya jika kita ingin menemukan kedamaian bagi jiwa kita, yaitu belajar dari Yesus. Tentu jika kita memikirkan kehidupan Yesus, kehidupan yang penuh pergulatan, kehidupan yang berakhir pada salib, tentu membuat kita ragu dari mana kedamaian itu didapatkan. Tetapi Yesus menjalani itu dengan jiwa yang selalu tenang. Dengan kata lain, jiwa yang tenang bukan berarti pikiran yang tenang. Dan salah satu cara untuk menemukan kedamaian bagi jiwa kita adalah terus belajar dari Yesus. Meluangkan waktu untuk tenang sendiri bersama Tuhan, menyingkirkan gangguan, berbagai macam gangguan yang mudah sekali mendistraksi perhatian kita, gadget dan sebagainya. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sungguh betul-betul menghayati hidup kita sebagai sebuah perjalanan bersama Tuhan? Atau kita menghayati hidup kita dengan berbagai macam pergulatan sehari-hari sebagai sebuah beban yang harus kita tarik, dan hal itu akan semakin melelahkan hidup kita? Mari kita bersyukur karena Tuhan selalu menyediakan diri untuk menopang hidup kita. Dan marilah kita selalu berusaha belajar dari Yesus, memanfaatkan waktu kita, mengambil waktu kita untuk tenang, untuk berdua bersama dengan Tuhan, menemukan kedamaian bersamanya. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita selalu bisa belajar dari Tuhan, dan kita selalu
berjalan bersama Dia yang ikut menopang hidup kita. Amin.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Saudara-saudariku, mari kita berdoa bagi para pemimpin gereja. Semoga para pemimpin gereja dilimpahi semangat rendah hati dan kesederhanaan. Dan semoga dalam mewartakan kabar sukacita Kristus, mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh pada iman kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab masyarakat, curahkanlah roh cinta kasih-Mu bagi para penanggung jawab dalam masyarakat kami, agar para pemimpin masyarakat selalu memandang tugas mereka sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan untuk menonjolkan diri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita, ya Bapa, pandanglah saudara-saudari kami yang sedang menderita karena apapun, semoga mereka menemukan kekuatan dan penghiburan dari-Mu sendiri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, berikanlah semangat persaudaraan yang sejati bagi kami semua umat-Mu. Semoga kami siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kami yang sedang menderita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepada-Nya supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulannya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti Dia. Kami persatukan doa-doa kami dengan doa yang diajarkan Yesus Putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa, ya Allah, Engkau telah memenuhi kami dengan anugerah yang melimpah. Semoga kami menyambut karunia keselamatan ini dan tak kunjung henti memuji dan bersyukur kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu.
1: Semoga kita semua, seluruh keluarga kita, segala rencana baik yang kita miliki dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto Srikat Yesus.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

1 pendengar, hingga nanti pukul 8 lebih 30 menit atau hingga setengah 9 pagi nanti kami hadirkan dengan beberapa tambahan hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga sukses selalu menjadi milik Anda.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan.

0: bangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

juga mendengar beberapa teman yang baru saja menemani pagi hari ini. Ada miliknya Pace Noge dengan Tati Kali Papua, dan juga ada Kondologi dengan Aku Papua. Mengantar kita pukul 8.20. Dan untuk para pendengar saat ini yang berencana untuk menghabiskan waktu di akhir pekan ya, tentunya di hari Minggu, bersama keluarga atau juga bersama dengan kerabat atau mungkin orang-orang terdekat ya, tentunya selamat menikmati kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk mengajak kembali persiapan dan juga persiapan Anda ya, jangan sampai ada yang terlupa atau tertinggal, terutama untuk Anda yang berencana untuk bepergian atau menikmati akhir pekan di tempat-tempat yang cukup jauh. Karena mengingat di Nabire, untuk kita sendiri ya teman-teman pendengar, tentunya banyak tempat-tempat wisata yang jaraknya cukup jauh ya. Jadi persiapan yang baik sangat diperlukan, jangan sampai ada yang tertinggal tentunya. Cuaca masih sangat cerah, mendukung berbagai kesibukan Anda saat ini yang mungkin sedang menikmati waktu bersantai ya, atau mungkin waktu luang di hari Minggu. Tetap semangat untuk Anda yang masih menjalankan berbagai tugas dan juga tanggung jawaban seperti biasa tentunya. Hingga nanti pukul 8.30 ya, pendengar masih menemani ruang dengar Anda bersama Pro 1 pagi hari ini dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi, selamat berkarya, semoga selalu dalam penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Pendengar, kita cukupkan dengan teman-teman hiburan yang sudah menemani Anda saat ini. Dan mantar kita pukul 8 lebih 30 menit kurang lebih waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar, tentunya ibadah Minggu pagi nanti akan disiarkan langsung dari GKI Sion Kampung Harapan ya tentunya. Dan saat ini tim kerja Sion Luar sudah berada di gedung gereja tentunya untuk mempersiapkan. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang bersiap-siap ya, untuk mengikuti ibadah Minggu pagi, atau mungkin juga yang saat ini sedang dalam perjalanan, kami menemani Anda pendengar jelang dimulainya ibadah nanti pukul 9 kurang lebih waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dengan beberapa tembang bernuansa rohani yang sudah kami siapkan untuk Anda.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar kami, acara selanjutnya untuk kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Sion Kampung Harapan bersama dengan reporter rekan Robi Vanidi.
1: Ya, baik saudara pendengar, khususnya umat Kristiani yang berbahagia di mana saja Anda berada. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Pendengar, saat ini kami tim kerabat kerja siaran luar RRI Nabire telah berada di Jemaat GKI Sion Kampung Harapan akan menyiarkan langsung jalannya ibadah Minggu pagi 5 Juli 2026. Dan pendengar, perlu kami sampaikan bahwa terlihat saat ini warga jemaat antusias menghadiri ibadah di pagi hari ini. Dan saat ini terdengar sayup-sayup penyampaian warta jemaat GKI Sion Kampung Harapan Nabire. Ya, pendengar, kami ajak Anda kita bersama-sama mendengarkan warta jemaat GKI Sion Kampung Harapan Nabire.
2: Agar tidak mengganggu jalannya ibadah dan konsentrasi warga jemaat yang lain dalam mengikuti ibadah. Yang ke-8, bagi warga jemaat yang membawa anak kecil, agar anaknya tidak bermain di lokasi pembangunan gedung gereja baru untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Yang ke-9, disampaikan kepada warga jemaat sekalian untuk tidak membuang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan di sekitar gedung kebaktian ini. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sami Glenn Sihanunia SSCTO. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.

0: Iya, saudara pendengar, khususnya umat Kristiani yang berbahagia di mana saja Anda berada, telah kita dengarkan bersama tadi penyampaian Warta Jemaat. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa suasana saat ini di halaman gereja ataupun di dalam gedung gereja terlihat saat ini para pelayan atau petugas yang bertugas di hari ini menyiapkan segala sesuatunya untuk jalannya ibadah. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa terlihat saat ini di halaman kantor gedung gereja Sion Kampung Harapan cukup dipadati baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan juga terlihat warga jemaat yang terus berdatangan untuk melaksanakan ibadah di pagi hari ini.
1: Kita akan beribadah kepada Tuhan, menyanyi nyanyian rohani nomor 2 ayat 1.